0: panakan hosong patakotohu besaba VFM kosohing baan bos kadazan noiko pinasi.
1: Hi, Izo Ilinda Nanuel, pakinangaw ko na kosohimbaan boss kadazan inoikot vinasi.

0: timpo na ang takom yung paipitimuakan tagazo dun sa badik padam tu pinatak do SMJ Energy Sindran Berhad o sakaday somok bahong padam si Zam Titik Himong Lizong Linggit kumadik pelintahan pagun saba om sakaday kang kubda dividen na himong upad Lizong Linggit muntak na taon kausinan na pupusan na dubong ebu dubong upadam onom om sukay na po nagang pagun na taong upadam tu titik si Zam punam onom Lizong Linggit om nogi sakaday so Lizong Linggit kumadat o zibut si kulasip kapelintahan pagun saba om himong atus linggit kuma dayasan katududan saba sa kanay din ang pinatak ni Mohingan Opisol Totua tinimungan SMJE datu Dr. Dionysia Kibat om sinasi di Vazon Mantili datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor om nabos di Vazon Mantili pembalasan dividen om sukai din ang kapakita dan ning kokotuan kausinan SMJ Energy di Avakas om nogi kantazan do din ang papavakas do komungan saba itso ang pamunan tumaw om gas. Mamasono kapelintahan Sabah mamalan napalan dimpoton pamaunan tumaw om gas Sabah do duwong ibu do mapodomnom gisom do duwong ibu tahung opod do mentok do papatongkop do ababazan kapabusan asil pati hombus om nogi bonui dong hobi ginumo kasipatan paklajan om pagindapuanan kumada tuhun kinejanon no bos di mentili pamaunan pagindapuanan om pat sakazan Sabah idatu Iwon Benedict palan dino no ponga voko no hang tagazo do pati mungakan katoinan om kaumata na tumaw om gas Sabah ikoinsa nogi pinanjul di buhan konom di nakatahib menembus di sedeti di antok simnimba tulizo di adun pantai manis datu pangiran Saifuddin pangiran tahir id bogizan simnimba tulizo id pitimuangkan dun kepadamtu kota Kinabalu. Minggiso mo ko pisantana o manuku papasikap do kalaja kapakinuan na tanah kapahubusan galan tanah kumada makiano di kosudong o manubos di panakaday boko na hang dapanaw da kampay na pabakas pamunahian na pungupalayan da tanah di patitikit na zatan o pasikap do kapunukuan tanah mamaguno kumataan panuku do kawago nabos di panakaday montili kumadit bazon montili datu sri di datu isnin alias ni da pamugunan no kolahano digital kopisan nga pinabakas nogi muntok na pangkabas kasikapan kalaja om nogi kalaja kagumpit kapabusan na galantana pinapanawin nogi na manambah do gunumu ibinakas kalaja technical kaupisa nogi sa ginumu do tahong ngapod kasipatan kalaja muntok na panakaday manunuku do great J Kohimo kalaja nga bidin na maso do pangazuban pelukuan muntok na tuduban baka kalaja kawabago
1: tempuh penyelesaian setiap permohonan tanah adalah bergantung kepada beberapa faktor antaranya status tanah yang dipohon isu pertindihan permohonan tanah keperluan melaksanakan sesiatan serta semakan teknikal kekangan tenaga kerja pengukuran tanah dan semakan kerja ukur pematuhan kepada peruntukan perundangan di bawah ordinan tanah Sabah bab 68 serta dasar kerajaan negeri yang berkuat kuasa.
0: Pinggi saman menguhan ahal penikidan baik id sandakan tu tulus pinabakas damaza da pengusuban magisusubay pinggi saman timpo tanaw om tanibo nabos di padakaday muntili kalaja tagazo datu limus juri da hang timpo tanibo papangkup da pato da baik id da luli tangki kumada kinazonon kikabohingkangan vaig monodo tangki static om nogi kelaja mengumbasi pipe nohobu montok dapat tantu dapati hombus o tuhun magigizon dakotay mo vaig di nausapan om no amat ino hang timpu tanaw kampay na project monodo tangki po piat vaig om inibayno nakoykot na si jampo na mapat piatus kinabuon om pisoso mo dopongo dobuhan koiso do taon mikot
2: melalui project ini 3 buah tangki simpanan air akan dibina di batuan 16 Gum-gum 5 juta liter, batu 7, jalan epot 10 juta liter, dan juga batu 4, sunyan 10 juta liter di samping sebuah tangki imbangan berkapasiti 10 juta liter di batu 12 sungai Manila.
3: Apal Tony Bo Tadau Baino.

0: Doi, ikut don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 是我的凉拌。
1: 阳光暖和，眼睛眯着，我用手指拨开了衣袖，
0: 也是他的凉拌。
1: 似乎就要拥有爱的完美。
0: 撒巴 VFM， 你的凉拌。

你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

打人、踢人、推人不代表你很强，只会让人受伤。身体的伤可以好，但心理的伤可能永远都好不了。做守护者，不要做霸凌者。

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

right here on Sava VFM, Experienced Variety.

Nancy. Did you miss the 80s? The 90s?

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abad.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan berkala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Assalamualaikum, dinakan salam Malaysia Madani yang nabar kita setemu lagi tak kemuap tu 22 Julai 2026 bersemongko pitu safar 1440 Hijrah lau rebah dinakan bersemongko kami tersiaran sama Alap Pana. Jadi terus jumpa soal moko kita tak segmen bobok pabaran ko pandayakan. Lepas sekarang kita akan fokus dalam segmen seterus dinakan aku bersemongko di Jasmi Kang lah dinakan lah. Tapi pian kau pian terima kasih. Mengalai kita, kita break dong kalau kita suruh raida bandak ko pandayakan. Pusoyono kau maku. Tersaran sama. Alapan.

0: microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetar dan saat ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran dirini. Amun kam kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngerungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawabi kopan nyawa jomo ali.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokum biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul 3.

0: Sara le endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penaket. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pon kansang no ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol tekok paip amun merus impon makai no iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Bingo kam dong lupo mekale siaran sama ala panah.

0: Jogo-jogo, dong jadi tukang merang fitnah. Berjogo-jogo kok pan peneriksa dok dau, ian-ian pabaran, pasti bi antawa sure. S-U-R-E, you know? S, sources, antawa sumber. U, understand, antawa ngerati. R, research, antawa penemia pandapana. U, evaluate, muat pengendaan. Nya pasti dong kenungsi.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami.
2: Terima kasih akan kakak lebih bersama kau. Kami dah mengingat malam tutup siaran sama Alapan. Jadi kita ingin sekungsi abar mitu tu pasal projek LPB sahabat fasa bobok minggu. Projek lebur rakyat penbornya sahabat fasa bobok terus teruk pantau. Dina kan dia mempastian dia lupus nut jadual. Engkau pantau do muan kalau pantau pengrakyat barat Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Alexander Nantalingi marak ling ni. Ngamut petiru 4 lekat tak terlumpuk 5 pakej kerja aino lupus penuh ni. Terposok no lekat papar dongongon anu bebenuka tak pengguna tak siam Ogos 2024. KKR pan nut nasar dua buat lagi package iono bofot bongawan kok pan bongawan papar lupus tahun tu. Untuk package rampaian laut sarang pula kemajuan fizikalnya betiru psikot 60.76 beliau marak bege. Boy jo nanda umakmal kerja raya Malaysia sahabat tak Kota Kinabalu kok pan yang pun tandawan ni untuk merot lagi ataupun mendaras lagi penyelarasan antara KKR Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia kok pan JKR Sabah kok Sarawak dia mengepastian pelaksanaan projek penanggungan infrastruktur luman nut jadual kok pan nutan standard anu boy tenetapan. Jadi energi cerita amun pasal penbornyo lah dinakan lah. Okay, inan tu kita cerita pasal school selector dan bila bagian cerita pasal pendidikan lah kita ingin dalam itu. Persikot cekang sesi persekolan 2027 maksudnya tahun muda lah kau dinakan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS Batiru tengah muat persiapan rapi untuk siodop kok kepusukan murid umuran 6 tahun tak tahun 1 kang. Jadi antara pikak benuat, Iono gaya akan ngurus kepasukan guru bau ataupun sigu bau lekat tak program ijazah sarjana muda pengurusan kopan program diploma pasca siswa za pendidikan secara terancang kopan Menteri Pendidikan Sains Teknologi ke Inovasi Datuk James Ratib Marak ling ni nut benuat Iono pelantikan guru secara kontrak perkhidmatan untuk menok keperluan semasa. Minggu yo bengal jawab soalan adun Sri Tanjung Justin Wong diam persidangan dun sahabat Kota Kinabalu. Untuk ngurangan link ni beban guru, Datuk James Pan Marak KPM bersama ke JPNS dong ngendak sadangan penambahan pembantu pengurusan murid untuk ngurus urusan gaiko akademik. Untuk depan, mekebuli guru muan tumpuan tak pengajaran kok pan pembelajaran. Lekat aspek fizikal link ni, pikat tu nendak terposok no dokon bertanggung bilik darjah tambahan, pengubahsayan kok pan menik taraf bilik darjah sedia un untuk muat pelaksanaan persekolan dua sesi tak sekul-sekul anu perlu. Jadi NOC kisah ni amun pasal pendidikan ampun lah kau. Sebab kita pasti ni sebelum kita ngerati kau tahun muda. Kamu minit yang untuk posok tahun satu ampun ni kau. Aku pan yang orang ni barat jomo iko kau sigu-sigu bau posok. Aku nu antara ni. Tapi kanda setelah interview. Nggak rezeki lah kau. Rezeki kakak lagi jadi DJ. Tapi ada para jomo teh kenangan lah. Kenangan lah. Tak umur belum lebih no kau. Rezeki lah kita kau sampai pe. Jadi tambangan barang yang mah. Yang anak ni nimpon posok tahun satu eh. Ko kita pasti enggak ko jo sebenarnya anak-anak tapi pan yang mak yang akan nut masa-masa mending pikiran teh tapi insyaallah saya jo kita teh ada pendidikan Malaysia tu ko insyaallah kita doa yang alap-alap jo yang alap-alap akan tekong kita balik ko. Okey si I'm going memia lagi info memia jo info ni ko pasal school-school tu ko tak cukup tahu bagian pendidikan ampun. Okeylah dina kadam kita ingin dam itu sebagai panduan muslimin kau muslimat kita sama-sama akan mengkali azan asar tak jam 3:47 minit kemuak untuk kawasan Kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

0: Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kama kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mei ngabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu, dokon kok kawasan tanak gambut, kok pentapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau-wau, dua pitu, dua pitu. Beranti muat penenuan terbuka.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
2: Karan sama.

0: perundang-undang bahasa tenturan tak dunia.
1: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin banyak bertutur.
2: Bos-bos, buat bioso dikak bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam, gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi yono penian anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Ya, ya, ya, ya, ya. Dinakan-dinakan ku, Mimon. Kita akan bersama mengkali siaran sama Alabana. Pukul 4 minit kemuap. 22 mengibuan Julai 2026. Terima kasih kakak bersama-sama kau kami di siaran sama Alabana tak kemuap tu. Semoga senang-senang atai selalu. Bangun dinakan yang sedong bersama mengkali. Yang sedong diam pelanan. Palap-palap diam pelanan selalu dinakan. Semoga selamat teko. Yang sedang bekerja, palap-palap kerja. Semoga murah rezeki selalu. Yang sedang sakit, dong lupa minum tos. Semoga sihat selalu. Kapan yang sedang mungkin suti-suti kau ngerancang pelanan dinakan supaya suti bi lebih adab terkerso. Terima kasih kena sentiasa nonton kami. Barat saya ku DJ Doni amun bertutur mesti binuka buat ayo ayo ayo ini amun nat oyo nat oyo o y o amun nat bagal mesti nat b a g a l. Jadi untuk dayagan tidak kemuap kemuap tu diam uran uran tu. Kita berdaya kau lagu tu.

0: Somoko, DJ Azmi.
1: Ya, dinakan-dinakan kakal bersama Mekalai Siana sama Kopen. Kakal kita live tak TikTok tak kemuap tu. Terima kasih dinakan-dinakan. Kakal ngendak kita tak kemuap tu. Kopen, terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang boleh follow. Yang niat lagi boleh follow. Follow dedau space anang lain kali. Amun kita live, kan boleh posyok. Kan boleh posok ngendak live tu. Jadi harapan timimun dinakan yang sedang bersama Mekalai Siana sama. Sanang. Jadi amun ingin maku lagu, komen video lagu yang pakubi, tajuk lagu kau pensiun penyanyi ni, ataupun boleh ngedek tak nombor kami kusung di kau siam 4 siam 0 pitu wow. Syarat ni senang jo, amun maku lagu, dong lupa tap screen, share kau pun follow. Okay, lawak mana lagu etau yang abah dinakan tita tuaran, sihatkah jomo tuaran, dinakan tita kota belut, dinakan tita kota marudu, dinakan tita minggu lagi ah kudat, dinakan tita papar, dinakan tita pitas. Kau apa mohon lah yang sedang bersama Mekalai Siaran sama kau pengendak live ti yang diam live tu lekat minggu, cuba komen dok lekat minggu. Assalamualaikum DJ Penimbawan hadir. Waalaikumsalam jomo Penimbawan. Kampung Tinuhan Tenggilan. Dinakan di kau Sabah mi. Lekat. Lakar jiwa. Stop. Rentin. Assalamualaikum DJ hadir lekat Ambung. Oh, Jomo Ambung. Salam DJ. Waalaikumsalam. Inanam Laut. Kampung Gentisan. Kota Belut. Haji Majad in Abar. Tuan Haji Majad. Lekat Siasai. Siasai Minggu. Aku lekat Kampung Gentisan Sepanggak. Salam dekat Pantai Emas, Papar Uran Bana. Salam DJ hadir dari Losopodi. Wow, jom Losopodi. Sebut namaku Man Panda. Niak ngogo keke ka Man Panda. Salam luak Pulau Pinang. Angga Syukri yang abar Tuan Haji. Tuan Haji doa nu doa aku sentiasa sihat Tuan Haji Bulika, Tuan Haji Angga. Aku ati lekat mitu giling laut tuaran. Maku lagu Timan Batu. Assalamualaikum, salam nang mengkabung tuaran. Ina berjomo mengkabung. Salam DJ, waalaikumsalam. DJ, ai selesai noka. Ian, selesai. Assalamualaikum DJ, pelindut lagu Sepali, KP. Oh, dia nakkan Zefren Rashid. Salam lekat Beluran. Jom Beluran perbesomong kau kiti. Salam lekat Johor Baru. Wow. Tio Bana. Terima kasih dinakan. Tap lagi dinakan. Share lagi. Follow lagi. Yang niat lagi by follow. Unko. Barat ni follow. Darak dia kau. Tekan bi follow. Amun tu kita bila follow. Amun niat. Makin seramin motor lah.

DJ yang tajuk lagu Begeno Betah Ku Ngagat. Oh, Begeno Betah Ku Ngagat Kau, Ngagat Kau Tekom Itu. Tajuk lagu es ini Niak Boy Senaja. Okay, amun kamu aku lagu lain kali Niak Boy Senaja. Okay. Salam Kampung Parong. Wih, Kampung Parong. Kampung Parong tu minggu dia nakat. Tajuk ni Bagas Bujangku. Niak tajuk ni Niak Boy Senaja. Oh? Okay, terhati kuno. Oh, enggak itu yo. DJ pasang duduk lagu Pasik Kuleleng, Ruby, Torong-torong segmen. Ah, pekali ku sambil drive. Ian tajuk ni. Tajuk. Tajuk lagu. Ian tajuk lagu. Eh. Terima kasih tap ni nakan. Alah. Uran-uran tu Ian Alap Binuata. Terima kasih follow. Tekan bila lagi follow. Amun ni boleh follow. Gai bansik ku. Lagi-lagi etik background lagu ni tu. Oh, baba, ingutin aku balik. Kasih niat serasi. Oh. Assalamualaikum DJ, aku Nur Syam luar Kampung Perimbauan Tuaran. DJ Mberen mulik KB. Aku mulik KB Maung Songom. Mangan empuyat, mangan junokam. Sampai hati no. Sampai hati iku ngini. Ngini kau marak sampai hati iku ngini. Diam uran tu ngini. Anda disekat barak ni. Oh, terima kasih no anda disekat. Hai awak sin ke awak-awak tu. Nantu lagu tajuk Serindi. Serindi. Pindek nak tu. DJ ke udara nuduk lagu Turi Diam Upi Zali R. DJ Epingo Mawi DJ. Mawi? Mawi? Mawingo? Sian Mawi? Mawingo dengan? Dilau Ngambana. Yang si barat ni alah nak terbosok. Dilau Ngambana pasang nu lagu torong segmen eh, DJ Ngambana teruak lagi latu uran. Biasalah kok. Aku tu pandai ngendak keadaan. Amun jomo sedih, meling laku lagu-lagu sedih. Amun jomo bau bekat buat putus cinta, meling laku lagu putus cinta kok. Angan Syukri dong komen bagi. DJ, I minggo puding. Eh, no aku pengagak-ngagat puding tu. Eh, pinggo puding tu. Kalau eh, ngunting DJ Romji.

Jadi komen-komen bijo lagu-lagu yang Pak Kubi tak WhatsApp titupan maku lagu joget torong ponsot. Un maku lagu trua adat kampung, un maku lagu unashim, un maku lagu turis son yen tua sun sang tek tu. Nio tu macam kesejukan sada jomo tu naipan salah-salah. Sun sang dinakan sun sang. Sungang sabio. Un ka lagu turis sungang. Amun turis sungang gaya siap roh ni. Ko DJ Bulu nan tu lagi bangun bulu tu. Buli. Ngini ga kejaran ka bokok be time bin kon eh kejaran bokok be macam kesejukan kam buli B U L I. Ha gedok bulu. Nah, iyan tu salah-salah lah negai tu naip-naip. Kesejukan sada kam dia muran tu ko. DJ maku lagu jomo ampun Sweli. Okey. Kang kita meling lagu-lagu ya. Lagi maku lagu dunia ku ujian. Mi lagu delam. Okey lah. Ni aku ingin moso komen bi. Kasau lah kam diam uran-uran tu. Kam alap lah uran buli. Sebakus-bakus kau bantal. Aku mi tu. Maik jo togor-togor. Kam bulilah turi pelimpang-pelimpang aku tu. Sebunda kau maik. Somon sini. Tapi yang pan untuk kam. Lagu-lagu tu yang bepin aku. Jadi harapan ku momon sanang-sanang ate komen-komen bijo. Komen-komen bijo lagu paku bi. Kang peling ti di kau lagu paku bi.

Ya dinakan kakak bersama mengkali siaran sama Alabana 45 minit kemuap. Kakak lagi kiti bersama-sama tak kemuap tu. Iko dinakan timah kumaku lagu tak live ti. Terima kasih tap screen. Terima kasih share. Terima kasih follow. Yang net lagi baik follow dah. Okay. Kita pergi darak me barat ni follow. Follow bi. Okay. Yang tak live tu, terima kasih. Yang tak muan kiti salam tak WhatsApp tu, terima kasih. Yang maku lagu tak WhatsApp pun terima kasih. Boleh ngedek tak nombor kami, kusung dikau siap 4 siam 0 pituk wau. Ulangan ku balik, kusung dikau siap 4 siam 0 pituk wau.

Okey, dan akan dekat biasa pukul 5 kita akan bersama mengkali berita antawa abar-abar dia melat. Selepas saya kita akan meling lagu-lagu lagi yang berpindah kulit Bang Andina kan titak WhatsApp, kau pentak live TikTok titak ke map tu. Kau apa setarus ni? Lagu tu untuk Bang Andina kan yang sedang bersama-sama mengkali siaran sama beragai kau ngintam lagu-lagu begitu tu. Teringat masa-masa nimbanan dek bagas-bagas bujang. Pedih bana Andina kan kau tapi pedih-pedih ni sabar jo Andina kan. Ling jomo bungo ngai dok de kuntum. Kumbang gaido de belatak lah.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan berkalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

Tajuk-tajuk abar kemuaptu. Dun Sabah lulus RUU Perbekalan Tembahan 2026. Dua pakej leburaya Pen Borneo Sabah lupus tahun tu. Assalamualaikum ke salam Malaysia Madani. Bersama ke aku Hiziole di Mabar Sabah PFM siaran bajau Ling Sama. Dun Sabah ngelulus rang undang-undang RUU Perbekalan Tambahan 2026 mekebiak peruntukan di kaut titik 6 bila ringgit timbalan Speaker Dun Sabah Dato' Alhamra Tun Zuhar semasa meran perkara RUU penulus bojo bosuan kali ketelu ke 4.42 run 42 adun RUU benentang oleh Menteri Kewangan Lat Dato' Seri Panglima Masidi Manjun tak lau Senin. Semasa merun RUU Dato' Masidi marak perbekalan tambahan perlu untuk mian nom kategori belanja. Ia tu pasokno caruman tak kumpulan sin bekanan seiko 156 juta ringgit entawa 53 pedatus nang jumlah semimon. Tenutan lek belanja operasi seiko 272 juta ringgit untuk tujuan pelaburan 210 juta ringgit ko belanja pentadbiran 162 juta ringgit. Alinang belanja untuk pemuanan diomla siko 73 juta ringgit untuk peruntukan khas di jumlah 10 juta ringgit.

0: Projek lebuh raya Pemborneo Sabah Pasar Dikau selajur nenda untuk matungan Yoni lupus nut jadual. Kementerian Nipan Muan Manfaat Rakyat, Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Alexander Nantalinggi Mara, singkon tu 4635 pakej kerja raya lupus penuh ni. Terposok no, pakej papar dongongan benuka tak pengguna tak siam Ogos 2024. KKR Mara dua lagi pakej Yono Beaufort Bengawan, Kopan Bengawan papar lupus tahun tu. Untuk pakej rampaian laut sarang, kemajuan fizikal betiru sikot 63.6 pedatus, beliau marak bagi bojong lintar makmal kerja raya Malaysia Sabah, tak kota Kinabalu. Lintaran depan untuk mentagap pengurusan antara KKR, Jabatan Kerja Raya JKR Malaysia, Angkut JKR Sabah, Kopan Sarawak, diomatungan pemerunan projek penanggunan, leman nutan jadual Kopan Menuan Standard, Anu Boy Pendatatap. Pelenggok sesi persekolahan 2027, Jabatan Pendidikan Lat Sabah JPNS muat persediaan untuk siodop kepasukan peranak ni umuran 6 tahun tak tahun 1. Lingkak penerun, Yono ngurus kepasukan guru bau nang program ijazah sarjana muda perguruan kapan program diploma pasca siswaza pendidikan secara terancang. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib Mara, nut penerun pelantikan guru secara kontrak perkhidmatan untuk menuan kegunaan semasa, beliau ngejawab pertilawan adun Sri Tanjung Justin Wong di om persidangan Dun Sabah tak kota Kinabalu. Untuk kurangan beban guru, Datuk James Pan Marak KPM bersama Kok JPNS sedong ngendo sadangan nambah pembantu pengurusan murid untuk ngurus urusan gaiko akademik. Kementerian pun mekebuli guru muan pengendan tak pengajaran kok pan pembelajaran. Tasdi merun bilik darjah tambahan, ngubah suai kok pan penik taraf bilik darjah sedirun, terposok noh pemerunan dua sesi tak skul-skul anu perlu. Agrobank mekelo kegunaan pemian patuh syariah bobok negara agropadi ai salam untuk nabangan pengumo mian kos operasi penanaman parai. Usak nutan kontrak baik salam tujuan ni untuk ngurangan beban kesinan bangan pengumo. Penanaman parai ingkok medaras jaminan bekalan kekanan negara. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Usin Mara, pengumo anu kulik buli mon pemian antara 1,000 ngabut 50,000 ringgit. Bergantung tak keluargaan umur kapan kos penanaman. Pemian untuk kos operasi serta musim penanaman engkau timpu ngabut 6 bulan. Nyak dengan cagaran antawa indaman. Beliau pun marah bege Bojo Maidan Pelansaran Agropadi Aisalam tak kota Kinabalu. Nutnya lagi pemian terbuka tak pengumo tak diom kapan luar kawasan Jelapang anu dengan sistem pengurusan umur anu teratur. Terposok no segan berdagang hasil tak bernas pertubuhan peladang kawasan kilang parai komersial entawah pembeli ali. Singkon tu ngak gerobang nabagan lebih 20,000 pengumo setiap tahun. Narusan pemian modal pusingan ngelebihan 70 juta ringgit.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Untuk ngelagan aktiviti napuk, pedaras kuasan tak jeti tawau selajur merun ke Josomo kok dangai-dangai agensi Pembantu Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan, Kopan Pengangkutan, Datuk Johnny Bon Jekuru Mara. Operasi jeti tawau anu kenawal selia lek Jabatan Pelabuhan Kopan Dermaga Sabak Sentioso Nandau. Terposok no, pelok posok Jomo kok kapal. Engkau pulis Diraja Malaysia PDRM tenaguk secara tetap untuk merun pedaras kuasaan. Agensi Ali, dokon kok Jabatan Kastam, Kopan Kementerian Perdagangan Dio Melat Kok Kosaralum KPDN nut merun pemeriksaan nang semasa atas semasa. Datuk Johnny Bon ngejawab pertiolawan adun sebatik Manahing Tinggilani Diom Persidangan Dun Sabah Tak Kota Kinabalu. Taman-taman sahabat TTS merun dangai-dangai usaha untuk mendaras pemeliruan Kopan Promosi Warisan Budaya Tak Kota Belud Narusan Pemerunan Tamu Jopak. Yostutan pemeran daerah sebagai bagian nang Kinabalu UNESCO Global Geopark tebos Mei 2023. Nut Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Ko Alam Sekitar Datuk Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal usai penerun untuk mempromosi pakaian tradisional, kraft tangan, seni budaya, produk tempatan Kopan Geoproduct Community. Tak sedih nambah rego pelancongan Ko merun ekonomi tak komuniti persediaan. Yoni pan penerun tak dia jawatan kuasa infrastruktur ke pemeriksaan komuniti daerah Kota Belud. Datuk Muhammad Samsurizal ngejawab pertilawan adun tempasuk Datuk Muhammad Arsad Bistari tak persidangan Dun Sabah. Proses penanggunan tapak pelupusan segik bau daerah sempurna betiurun tak peringkat pelantikan kontraktor untuk merun kerja-kerja penanggunan. Pembantu Menteri Kerjaan Tempatan Kok Perumahan, Datuk Fairuz Rendan Marak Bege, Diom Persidangan Dun Sabah, Tak Kota Kinabalu, ngejawab pertilawan Adun Bugaya, Jamil, Datuk Hamzah. Beliau pemarak usah mersih segik kawasan pelancongan Sabah, tak kawasan pelancongan sempurna betiu basak penerun. Ia terpasuk nama kerja mersih segik tak derio Kopan di Laut untuk matungan kawasan pelancongan Kakal Tepleoro. Ngejawab pelitirawan tambahan Adun Elopura Kelvin Chong, Datuk Fairuz Marak usak mersih segik mengebiak komuniti setempat sebagai usak merun kesedaran masyarakat. Wow, pasukan Seloane ngerebut juara sekelonan bul keranjang kebangsuan Piala Maba Matrix kali ketelumpuk tahun 2026. Sekelonan Epan Penerun tak Dewan Seri Panglima Antanom Tenom ngabut Jumatu. Yonin rasmian lepuk Parlimen Tenom Ridwan Rubin. Anupan nut merun tabangan RM40 untuk nukung pemerunan naik. Alinang Sabah antara pasukan Ali Anu Selon terposok nolat Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Wilayah Persekutuan Labuan, Kopan Putrajaya. Sebagai penombol, petukohku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Dun Sabah lulus RUU perbekalan tambahan 2026. Dua pakej leburaya pen Borneo Sabah lupus tahun tu. Begini abar-abar dia melat ke muap tu, abar-abar di sini bersenunting naik muli gobong dalam seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, pitu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Rokam, jangan lupa mekali siaran sama ala pana. Pukul telur ngabut 6 kemuang. Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih kerana kakak-kakak yang bersama kau kita di siaran sama Alabana. Bagi nasib kita bermakan lagu lekata Soro Unashim. Pada tekok aku, baik pernah aku lihat dinakan di tusiknya yang marah orang nisian barang ni maku lagu joyo. Terima kasih sebabkan dinakan semuanya yang taruh sejak bersama kau kita. Ya. Azmi, si Engogo. Office kejap pen meeting guys. Kejap dia terpaksa aku cover lah. Jadi kita dinakan bersama kau aku lah. Dia panggil kemab tu. Dia segmen pemupusan untuk segmen menek-menek lagu. Bersama kau di Jazzy. Dia panggil kemab tu lagi setengah jam sebelum kita pemupusan siaran sama. Dia panggil kemab tu tak 22 Julai 2026. Kita sambung teh lagu. Pernah aku lihat dinakan dia tu si. Dinakan Bibi maku lagu lah kata Soro Aslan Awang. Guys salahku. Buat ni sesambung kau lagu kata Suruh Amar Madzin gaya aku bansi. Tapi kaus ataiku tak seran sama. Alapak dah.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana Dinakan. Un lagi 10 minit kita bersama-sama tak kemap tu. Ya, Nenon Pen, terima kasih. Bersama aku Kau Hizi sini dari pukul 3 kemap siku-siku pukul 6 kemap tu. Sekiranya ni un salah kau silap, maku map dinakan. Kita beragam-beragam jo. Yang alap enindo, yang ni alap etiniman tio-tio. Jadi, lagu-lagu tu sebagai penombol siaran Alabana. Siaran sama Alabana tak kemap tu. Bertutur alap-alap tak jomo. Pikir alap-alap pasal jomo. Kau penmuat perkoro alap tak jomo. InsyaAllah. Yang alap-alapan akan ngogo engkiti balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku, Abdul Kahar Haji Omar, Habar Lahat Sabah VFM, siaran Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habar Lahat Kuhab Iti. Persidangan Dun Sabah Malulus, dua rang undang-undang. Nekot, pitung ibu belia nalimak bantuan Sabah 21 juta ringgit hekakna. Habar minta dana. Dua rang undang-undang RUU lulus mariam persidangan Dewan Sabah Alau Iti. Pasodna RUU pewarisan orang Islam 2026, maka RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Karua-rua RUU ina ani binua hek Menteri Kerjaan Tempatan maka Perumahan ia rusab Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. RUU Pewarisan Orang Islam 2026 muat tujuan angila-angila pengurusan maka pembahagian Akta Pusaka Umat Islam Pinahap Hatuna adil maka magabai maka prinsip hukum syarak. Manakala RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 muat tujuan amah hogpot institusi Mahkamah Anak Negeri min panusunan pawalik susun hatul pentadbiran maka kehakiman ia lebih sistematik. Dua lagi RUU lulus alau iti, iaitu RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah, pindaan 2026, maka RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah, pensawastaan kurungan pindaan 2026. Anekot pitung ibu belia Sabah maka terima bantuan skim Jaya Usahawan Belia Sabah Sabas, sangai ni pakilahan matahun 2020 karua. Pasod mah kamemuan peruntukan 20 kasah juta ringgit. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Nangahaka pandalima bantuan ina ani tagna maka ginisan perniagaan pasodna on 64 usahawan belia makawasan dun Nabawan. Beliau menjawab tilawan pakonop min adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin mariom persidangan Dun Sabah Mahkota Kinabalu. Hina bu iti Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif rusab anadiahan program pinaka latihan kemahiran maka program keusahawanan. Ako maka kila-kila penerima Sabas mampu maka tagnaan atau maka pemaju perniagaan rusab maka songan pendapatan secara mampan. Pemerintah Lahat amal luas pemalan jalan program bantuan SME Up. Ako maka kila-kila misai perusahaan kecil dan sederhana PKS katambanan min maka hampit kemudahan rusak bantuan nisadiahan. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Evan Benidik Angahaka, program Baina Nipalanjal masang puk katulu daerah anagna min bulan tulu ngawet bulan lima palabai. Hinang hei antanan hei Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan misai harokan sangai min tahun 2020. Tujuanna angila-angila maklumat pasal bantuan pemerintah maka takka labi paluha tujuh usahawan tempatan. Beliau menjawab tilawan adun tempasuk Datuk Muhammad Arsyad Bistari mariam persidangan Dun Sabah pasal usaha Kementerian Angila-Angila AAH magdagang-dagang maka talima manfaat bantuan perniagaan. Rahu Min HM angan jawab tilawan adun sebatik pasal pemuanan subsidi tujuh pengusaha bayanan ariki ma pulau sebatik. Datuk Evan Angahaka Gara menjari nibua tujuh jawatan kuasa khas pemerintah Lahat ako tahinang penelitian. Yukna minsan rupa malanjalan subsidi diesel tanah mariom kawasan pemerintah persekutuan. Sago pemerintah Lahat baina amawujud jawatan kuasa khas ako makahinang penelitian mapuhun maka garap pamahapan pemalanjalan panusunan pabalik subsidi.
1: Dan akan hina buiti makale habal Lahat siaran Bajau hiling sama.

Project Paghinangan Klinik Kesihatan Jenis 6 Magdea Makakwatas Masungay Manila Sandakan Masi Mariom Imboho Nitagnaan. Hinabu iti Project Masi Labay Min Proses Panalarasan Rusab Kalulusan Pabalik Baanan Katarangan Teknikal Makakawangan. Hakamin Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki gastu projek bai pasakat min sangpu 5 juta ringgit, 7.5 juta ringgit. Inaani susulan min panukalan matag paghinangan kapindahan kahinang maka pasakat na halga pinahbilihan buat tinaani. JKR Mariam Anadihan Baanan Katarangan Palkala inaani aku tabua pabalik ni musuara cabutan butir-butir permulaan. Baliau angan jawab tilawan adun Sungai Manila Datuk Haji Mubarak Tun Musa mariom persidangan Dun Sabah Makota Kinabalu. Mariom sidang dalua pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal Amatua hinang awal pamahapan Hospital Lahad Datuk Mariom nilan jalan na. Ina ani aku makapahap rusab maka pahekaan kapanyapan kesihatan mahispi hospital inaan. Banan hinang pamahapan pasod na penggantian. Pabaliku, banan hinang pamahapan pasod na penggantian pangunopan maka pagadan aset purbatan bahau amia na hokna. Ang jawab tilawan pakonop min adun silam Datuk Rina Amatua siga mamikilan toongan palkala ambal sama timbang pasal penuranan doktor pakar. Rusab kakulangan ia pagtambalan tagna teknologi antara hospital ma pantai barat maka pantai timur Sabah. Engkansab keperluan ai pagtambalan tagna teknologi ma hospital luasan bandar ni perlu toongan. Pemerintah Lahad akan amak kansang promosi tahun melawat Sabah TMS 2020 kapitu mincara pamatughan amia jadual ako maka talik-talikan aah amias amasial maka maka pahekaan ekonomi tampatan. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Angahaka promosi muan manfaat 7 perusahaan kecil dan sederhana, pengusaha, pamasialan maka usahawan tempatan. Beliau menjawab tilawan min adun duyang Samuel Wong Shun Chen. Promosi TMS 2020 kapitu pasodna palkala budaya pangambaran alam saku lubut maka kelestarian. Rahu angan jawab tilawan adun paginatan Dr. Andi Muhammad Samsurizal Amatua, projek Museum Tamadun dan Warisan Etnik Dusun Ranai Butinaani Mariam Hogna Pabalik Nihinang. Ia dijangkah atigup mabulan tulu 2020 kapitu. Pemerintah baina aminek kontrakta bahau aku makapatulak projek inaani sangai min bulan tulu 2020 kalima maka timpu paghinangan togol 2 tahun. Ongkon bulan onnom palabay paghinangan projek maghalga 3.5 juta ringgit inaani lansal langganan na maka anampal kamajuan hinang angabut na 50%. Pasal Museum Bukit Tengkorak maka Museum Perkuburan Islam Masampulna beliau muan jaminan soal panalanggaraan akan niisbat toongan. Pamalan jalan projek penampatan runuk amia hogna mampu makatasan runuk magkatap ia aran tajari makaningau. Palagi nama kampung Kauran, Banjar, Muhiba maka kampung Bakiau. Yuk pembantu Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Roslan Muharram projek penampanan runuk kampung Kauran Bainan Nibua Mariam Rancangan Malaysia Sangpu Katulu RMK Sangpu Katulu.
Sagok halam gi kolek kelulusan peruntukan, maka akan dibawa pabalik mariam pelan pusingan katulu RMK Sangpu katulu. Ma kampung Banjar, muhiba maka kampung Bakiau Isap, Halli, panampanan meyak na, kataluaan na, maka nilan jalan magtabang, maka agensi abahala. Beliau menjawab tilawamin adun liawan, Datuk Nik Muhammad Nazri, Nik Jawawi. Mariam sidang daluah pembantu Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan Datuk Maijul Mahab Amatua, rakah rangai palkala bayi pindak akalan Hek Majlis Daerah Papar MDP. Ako maka pelakasan penyelesaian soal hak rapuna kekedayan mapekan papar. Ina ani pasodna anongan apply 7 jabatan tanah dan ukur JTU Sabah. Tujuanna ako maka tungguan timpu panah wadaan pandukalan syarat maka tanah pamangtuman maka pasakna tamat tempo. Rusab ni songan rayuan 7 JTO ako heka ni tabangan tapagakalan ako takulangan 7 heka pemasangan proses pemeluasan garan. MDP rusab angahinang penarasan magbeak maka JTU rusab agensi pasal palkala keperluan teknikal maka tadbiran tarairaian. Pemupus habal pina sampai pebalik habal mustahak. Persidangan Dun Sabah melulus 2 rang undang-undang. Nekot 7,000 belian dan 5 bantuan Sabah 20 kasar juta ringgit hekakna. Batikna habal lahat kohabiti baini sedia anek seksyen berita hewal semasa. Terjemahan baini hinang Hek Julia Haji Amilasan. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.

Nama Tulumpu Hari Bulan Sakahaba Tahun dipendek selaku Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat yang parangan na'a yang menjari ni para saya panagu antara hasia. Jujulah mandu, maka sidda ania mabihinta palingaina mabila aasad di mbal para saya makita. Rakayuk sambatan dengan sehek paunong luman pasod mabila sekelibut runia luman paduas. Bangiri sehe ya na'a ya takilata maka lasig hinabu angunungan kita. Sahabat isab ya na parangan a'a alungut toongan maka hea bahala maka pamanjari sai kita adlawiti. Magsyukur atas jasa maka pengorbanan bi selaku sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia min kami sehe aloot maka RTM teman setia Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saga siaka ka mingga-mingga kalatan murah-murahan kopi ti kita magbak lagi. Jadi yang lawiti aku DJ aku maka masih napin rakayo patna itu saruku tolong ai. Jun DJ Jun ba?
1: Benar.
0: Jadi yang lawiti Jun andak ta luah keadaan bangandak ta luah habal-habal bantuk min kerajaan tu kami mun pasujur nikah pan banan rakyat itu.
1: Benar.
0: Jadi lawiti ai perjalanan ta itu Jun.
1: Jadi tentu na lawiti bah ingat si meriam log siaran ta tentu na lawiti kita meriam segmen lawiti hari Rabu.
0: Ha, Rabu. Ano ba?
1: Hari tulo. Jadi peragaan.
0: Hari Rabu. Jadi Jun, sebelum kita mua badan bantuk-bantuk lahat itu ania ongka-ongka benan ni sediahan itu, nggih. Jadi pakali takono ongka si Kamis Makasire itu tagna pagtamu maka ongka Dayang Nur Azrin. Kalungayan no. Yuk sigai hilang kah? Okey, Jun, pakali takono.

0: Hari Hepatitis Sedunia ni sampang ako makasongan pangisayo mapalkala kamustahakan ang anjaga kasehatan atay. Hepatitis iya na panaki, iya makatalua atay makasidda mbal tagindanan min kaawal. Bangambal ni tambalan, iya menjari hea makakaatan atay. Nisbat baran kandi maka nga vaksinasi. Ang amalan, amalisin baran kandi, angin lagamin magsapali jalum, ruisab sidaruhin ang pamariksaan kasihatan. Pamariksaan labi awal, mampu makapasalamat inyawa. Atay sehat, alum haibat anaga hepatitis nagna min alawiti. Ikhlas min kami sehe aloon bakaam. RTM, teman setia Anda.
1: Jadi Jun, sebelum kita makali ongkar kayu lagi itu, hakata na penhabal tu sambahyang magarib masampuna isa gunom 20 katulong gay.
2: Banal isa gunom 20 makatulong minit si awan pa pasod makamasi lagi mariuman na butina ani. Makapaminta dah DJ ako untuk panuntulan badan saranakan Ruisa Marbila Pantai Timur masampuna waktu solat fardu isyak Marbila Pantai Timur. Lisag pito tulumpok maka pito minit.
1: Jadi iksiga subes ni entominaan ni.
2: Ah benar.
1: Okey Jun.
2: Okey benar sanakan apa kali tahu engkau.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Ebot-ebot, daal sa bali-bali makabea atawa minjari barua mag-akkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbat kam, magismagol mandusia, marat, makahinang magdayeng niharaman, ingge kahal asa maundang-undang, sago makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat rayi nilapulan, talipaunon bi, umbul kosong dakayu siam, 26 dakayu, dakayu walu tulu-tulu, atawa umbul pagdayrayan siam-siam-siam. Sali-sali kitam, nandalan kadolatan maka kaslamatan rilautan negara. Pasaniti, khas nebuah he agensi pengut kuasaan maritim Malaysia maka Australian Border Post.
2: Jun, magbak lagi kita pabalik, Jun.
3: Banal. Masih lagi, masih ran hilang sama. Siampu magarwa titik pitu, tentu nasanakan.
2: Kira ni abel titik na, Jun. Jadi habata lahat halau itu Jun, anda tama pamasialan itu bangayu Melayu itu lahat-lahat anu pagtakahan ya banan pelancong itu bah.
3: Benar.
2: Pelancongan itu. Jadi luwayan ni abe ini paluas habal ya banan pemerintah itu Jun. Jadi kuhapiti kongsi tama kabanan sakah aranakan ta.
3: Ya bayi ni pa sampai he itu Dr. Andy Muhammad Samsurizal ngai amatuan project Museum Tamadun maka warisan etnik dusun Ranau abutina ni Mariam hogna pabalik na ni hinang.
2: Jadi soal bila kita magsulisilu soal pelancongan itu kan Jun menanda tak keadaan pelancong itu kita berantak ke kendi kita itu tak nanda tak sedi berantak nak kendi soal kebersihan usia kalisinan lahat ya suwe ini
3: benar
2: suwe kita magtawang
3: apa mendusia magtakahan itu ingat kehalatak kasajana sago sigam akan maggambal-gambal. Paligay na babaha o ito aniya na maggambal atau mga video ano ay ito bang ambalalisin abo ni viral siga
2: na iti na kata nga ka ina ni kadang-kadang bang ko pikir ta juna yukta angay mundo siya makapikiran mag-viral barang inaan ya
3: nga
2: bang anda ta dari sudut dari satu sudut ti luar makari ta rata alah harus sabar so wabila pikiran ta pawali ke anu perkala mustahak anu ni kemenangan na
3: banal na ni sobe rusap nga ta positif makarambila rusap mabaha itu mundo siya kabilahan siga atoy abilahan view mariam platform siga man menjunam pariyata.
2: Nah, okay. Jun harakayo kayo Tuhan ongka min si AG.
3: Mana magpakalilita ongka ko happy to dapat panggil ato paut waktu sanakan.

0: Lawai masa persembahan Ruby Sa Tiasin. Jadi Junik siga benan artis-artis tamin pantai ataupun bahasa Bajo Pantai Timur itu. Luah maka atur-atur sabitu jan.
1: Banal sida maka akigan ba?
0: Jadi Jun dangai minit 6 minit lagi tu.
1: Jadi 2 minit.
0: Ani habal min iti susu pasampai ta Jun.
1: Banal. Bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia tu mangandak ta bai pinatambuas macam undang telupok maka 5 minit ko hapsi iaitu itu amaran ramalan cuaca hunus maglete ulan landos ni jangka atau jari madakarangi kawasan ma pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, maka Keningau. Orisab akan terjari ma rambila pantai timur iaitu ma Tawau, maka Sandakan, pasod nama kawasan Tongod, maka Kinabatangan, Ruisab, ma wilayah Persekutuan Labuan. Dijangka akan terjari ngabut lisag siam sangom itu sernakan.
0: Jadi amu tabanan ni badan saka siaka saka kaki nak kami mon itu anu maka amakale siaran baja hiling sama itu Jun.
1: Benar.
0: Ko hapiti angalo dom nak tunggu.
1: Benar angalo dom nah.
0: Apa kita itu nak Mariam Conti itu? Jadi bang siga pario nak kau tiap pahap-pahap siga nanda akal ni pikiran sebab keselamatan kami mon indah gini sih Jun. Jadi Jun mana tahu ni suli-suli ni bahan ni banan saga anu makale kopi teh.
1: Saya rusak sanakan. Jadi tentu nah asanakan.

0: Tabut na murang na matongtong siaran na kita ko hapito malisag onom 54 minit kanta onom minit lah kita magsiaran di je ako jadi insyaallah tentu di je ako akan kita makapag-away lagi tentu na mariam segmen sedi
1: isa ruko na magbakat jud
0: banna akan paganti isa siyaka-siyakatan ka Julia banggay ka ka Julia akan paganti DJ ako
1: ganti-ganti na halis siapa nggih yang penting kita magrakayu akal jadi pahap-hap ta banan suli-suli siaran ta itu sampai nek siga maka takkan ni telinga siga habis siga makale
0: banna
1: jadi ang kuna nitina jud ko abi
0: nggih jadi ang kuna saja.
1: Iti ongka suara jantungku dating sa adia rasa makasih Min Yasmin.

0: Arba, iya na ginis tomo-tomoan gadung ya hargaan masual pagpanambal, kinakan taga hasiat ruisap hinang pagpamalano. Herba, sangai mimakrahunin asal baina ninga manapaat hek mandusia Mesir maka sina. Iya namin banan bangsa marunia pakar mariam pamakaian herba. Paabay ma balubana masa, pamakaian herba rusap amia baluba. Batina ani hek kaniakna kemajuan teknologi herba baina nihinangan petan maka nihinang luak kapsul tapung bohe rusap krim.
1: Jam ke tulur alondom, dunia sabab FM ke salulaan rahumurut.

kan sian ralon dom reno ringo hom yun ahonu pamahunan pasukun ku yardirin. Pahulu aho kasih bonsoi. Pahuhutu mandun saban na malulus ruo rang undang-undang. Mamar tulu ngaribu tu wahu nangapu rapangin supan syabas undo suang no dungo pramrondo nga juta ringgit.

0: Ruo undang-undang RUU linulus rapahuhutuman dun sabah ra orohitu. RUU nasungkait yohino RUU perwarisan orang Islam 2026 am RUU Mahkamah Anak Negeri 2026. Karoro RUU pinain talang Menteri Perintah tempatan am penempahunan Undo Esko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. RUU Perwarisan Orang Islam 2026 Toron Amarandan Pengurusan am Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam Alap Uman Labi Akumos Adil am Mayara Hukum Syarak. Liliwarahino RUU Mahkamah Anak Negeri 2026 Toron Angumos Rababal Pentabiran am Kehakiman Institusi Mahkamah Anak Negeri. Ruopoyo RUU Kulimani Nuluson Raoro itu Yohino RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 am RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2026. Mamar tulu ngaribu tuk wahu ras Sabah nangapu rapangin supan skim Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas intra skim hino inumara tahun 2022 Ondo nanimpung rasuang nu peruntukan dongor peram rondo nga juta ringgit. Menteri Kasingkatan Tubahu, Kasingkatan Sukan am Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala, nangapu rapang insupan hino, na peralan rana salinut pantalanan, na kaya no onom ngoperam abad ngaulun usahawan Tubahu radun nabawan. Iyo na pasuku rarahu inili pat tinumam, rapang kiwalaan intora adun nabawan, Datu Abdul Ghani Muhammad Yasin, Rapahuhutuman Dun Sabara Kota Kinabalu. Raraino tu Kementerian Kasingkatan Tubahu, Kasingkatan Sukan dan Ekonomi Kreatif, napalai riak poyora program kemahiran, am program keusahawanan, amarandan risilo, undang apu rasyabas, paimun kapu amapak kayo rapan tatalanan, nilo ulik kono apatulasik rasuang nuka alapan nilo. Perintah negeri namarayol pengumaan ra program penginsupan SME UP, Amarandan regando perusahaan aborok amalintanga PKS ailiwan intora kaluayan ampanginsupan pinalair. Menteri Kasingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampiak Pahinuan Datu Iwan Benedik Nambala program napongo inumara operam talu daerah nangimun rabulan ka talu sukura bulan kalimo nakasaili untuk tinampilanan nukopisan Kasingkatan Perindustrian dan Penyelidikan nangimun intora tahun 2024. Iyo napasukura rahu Rarahupat tinumam rapang kiwalaan intara adun nu tampasuk Datu Muhammad Arsad Bistari rasung kait rapokot nu kementerian merandan raan tatalana borok alap raka ansayan intara panginsupan pan tatalanan pinalair rapat nu pahuhutuman dun Sabah. Program panginsupan SME UP napalai rapanginsupan apa singkot rapan tatalanan ra usahawan PKS.
1: Aho itu aringoh miring tora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

Pahulu rahinili tinumam rapang kivalanu adun sabatik na sungkait penakan rasubsidi rapangusaha bot aborok rapulau sabatik. Datu Iwan Nambala cadangan abuli takin rajawatan kuasa khas perintah negeri untuk tamimison ilain. Mayar rahuno hamak nupang nangumaan rasubsidi diesel raraliwinu kuasa perintah persekutuan, perintah negeri pono nambal rajawatan kuasa khas ahilong rapambalan am cadangan papakansayan papasukuan anduli rasubsidi. Projek pembalan klinik kepiahan jenis onom ambayar kuotas rasungai Manila sendakan siniak poyora fasa pra pengumaan. Raraino tu projek sinora proses penyelarasan am kelulusan anduli ra dokumen teknikal am kewangan. Mayar Menteri Ruandu Kepiahan am Kansayan Nurayat, Datu Julita Majungki, lohono projek rinumuang inuai intora operam limo nga juta ringgit, inuai ratalung operam limo nga juta ringgit. Itu na intaranda intok pembalaan pinavanding kaunggan da reka bentuk am lohonu pasaran Sunimingkot. JKR Raino na palaira dikumen na sungkait onde witon muay rapa hutuman cabutan butir-butir permulaan. Datu Julita na pasukur rahwini lipat tinumam rapang kivalan nu adun Sungai Manila, Datu Hazim Mibarak Tun Musa rapa hutuman dun Sabara Kota Kinabalu. Pasungkur Menteri Ruandu Kepihanam Kansayan Nurayat, Datu Rina Jainal Nambala, Raja Papaimunan Pepakansayan Hospital Lahad Datu, Raraino Inuma Noyo. Pepakansayan ino, pekonsoi rakeluayan kepiahan ra hospital hino. Raja-raja Pepakansayan, nanimpung ra keraja amalair, amaruang ra amangalir ra kuliamos perubatan nakawahu, maya rafasa. Datu Rina na pasukur rahu inili tinumam, rapangkiwalaan into ra adun nusilam. Datu Rina pono nambala ilo pono apakaulu ra kinabalu na sungkait pangitaran ra dokter pakar ama kuling aset perubatan teknologi asawat ra Hospital Sinara Solor ra Lindovon am Sarato Nusaba. Rahuno kakasipan kuliamos perubatan sino teknologi asawat ra Hospital Sinara Lusar Bandar Akasip Bonsoi. Pahulu rahinili tinumam ra pangkivalanu adun pangitan Dr. Andi Muhammad Samsurizal Nambala, projek Museum Temadun am warisan etnik Dusun Ranau Raraino Rafasa Pambalan Anduli am apongo ra bulan katulu 2023. Perintah negeri napongo na melantik ra kontraktor nakabahu anunggul ambalar projek hino nangimun ra bulan katalu 2025 am timpo apongo ra projek hino tinakan 2 tahun. Sukura bulan ke 6 tahun nakasaili, pembalan ra projek lohono talu titik 5 nga juta ringgit hino, kaandok kapahanan am sinumuku na yora 5 ngopor piatus. Nasungket ra Museum Bukit Tengkorak am Museum Pekuburan Islam ra Semporna, Dr. Andi Nambala, babal papakansayan kulimanin kauluan umaan. Pangumaan ra projek mitigasi banjir Mayar Fasa sino kaluluan analinggapu ra kapahanan antu ampulali ondo asalok asauk ra Keningau ulu kono ra kampung Kauran Banjar Muhiba am kampung Bakiau. Mayar rahunu pasungkur Menteri Pantinanaman Pangimpaitan am Industri Akanon Datu Ruslan Muharram projek tebatan banjir kampung Kauran na pongo pinain talang raliwin rancangan Malaysia ko operam talu RMK operam talu. Amano kono hino ikapyo nakala pra kelulusan peruntukan am kulimanin pain talangon anduli randalom plan pas pusingan katalu RMK operam talu. Liwara hino kampung Banjar Muhiba am kampung Bakiau babala tatalai apa kuling ra kapahanan na sungkait ratu ampulali lali umana hinsup regensi na sungkait. Datu Ruslan tinumam rapangkiwalanu adun liawan Datu Nik Muhammad Nazri Nik Zamawi. Pasungkur Menteri Perintah Tempatan am Penampahunan Datu Maijol Mahab Nambala kukula tindakan napongo inalap nu Majlis Daerah Papar MDP apakah pasi panilinggapuan rakepahanan hak nu permis kedai rapekan Papar. Itu nak kaya ni yang ngaplai rakopisan tanah am ukur JTU Sabah. Lakau hino teron paindul ratimpu tawaran pembaliran rasyarat tukir guna tanah pencantuman am pecara tanah untuk timpu nu napopor noyo. Inumayak piyo pakitakan ra JTU apatun raloho nu premium raloho labi ariwi pakaloy ra proses papasilaan ragaran. MDP pono nangumara penyelarasan ambayara JTU am agensi na sungkait
kekasipan teknikal dan pertabiran ondo alap uman dan timpu apasi. Pepernor liu kupayo ahwa kasih bonsoi. Pahuhutuman dun sabana melulus ruo urang undang-undang. Mamar tulu ngaribu tu wahu nengapu rapangin supan syabas ondo suang nudungu peram rondo ngat juta ringgit. Ini nopo pernu ahwa nopo mahunan terus sabab FM kasaluan rahumurut. Ahwa ini likinu mestelah hori syahira semain. Kansayan, am salam Malaysia Madani.

Yo bagan zendal undam rakawi baga baga konang kini ngoramon dalam kesalahan dahun murah zawa BFM. Aroro itu baga baga kara oro katalu raminggu itu. Dua ngobram dua hari bulan dah bulan ga dulu 2000 dua ngobram onom. Alansan uramion kawi rakonang kini ngoramon dalam kesalahan dahun murah zawa BFM. Rakono onsen siak baga baga kara rakono ati rakono untuk minggu nang kini ngoramon dalam kesalahan dahun murah zawa BFM. Pasin dangan antara onsen. Ala nahina kan kira kira apa kaga. Sina kelip yang kono paga paga kata kara kono bahu yang kono muli entara entar kau mingkarang keraja raku nang kiralan entara ino tu. Tu malah kau nang kiralan paga paga kawi lihat kau kono kasukur pamuhu nami no kono onsen siak paga paga kaa rayus kono maya ramon kau nang kini ramon dalam kesaluan dahun merasa bahwa FM raku kau nang kiralan entara ino tu. Kono paga paga rapaun sina kelip kono paga paga kono ngansak kaa. Atau pada kerana kau kena angkini ngoramon dalam kesaluan daun merasa sama BFM. Ragono kukula rimbai kena peringohon kura paka paka rasiaran sama BFM kesaluan daun murut. Hino rasu muguna pura kapaparan ora jam kasiam ra londom paka paka ka. Kau kena sino TikTok dan dalam telefon mino. Kau pernah kena beli angkini ngoramon. Kau kena kesalahan dahun murut. Kau kena mayara live TikTok mai baga baga ka. Kami kau kena mayara live Facebook mai. Rapi aja mayara sama BFM. Kami suara live TikTok mai. Live Facebook mai untuk minggu angkini ngoramon dalam kesalahan dahun murut. Rasin ya kena RTM klik. RTM klik kena untuk minggu angkini ngopak baga baga raka kesalahan. Rahun murut rasawa BFM. Ampe kono ra frekuensi frekuensi ra pamahuna mion si hama. Ya imuni kora dua rimbai kono penggiringan tegara rimbai rimbai kesaluan dahun murah sabah BFM lono mino. Eno rimbai kasana rimbai entori Troy alias Chuan Insin rimbai ninggalan kando iwok ti lain sagulio. Amsun ono rimbai Kennedy Ayabir rimbai ninggalan andra pinan duli pamalan.

Yo, apa kan itu dua rimbai kena dari ngomion baga-baga kerja saluran alam murah sama BFM pasin dengan anda ke onsoy. Eno rimbai kasara itu lirimbai intori Troy alias Chuan Insin. Rimbai ninggalanan gando iwok di lain sagul yo. Amsun rimbai kena di yabi rimbai ninggalan rapinan duli pamalaan. Ya ino nang kita ke jam ke tulu. Talu ngopor ngamini ralon dom. Kalau kau dengar ramyun, kau nampak apa agak kau nanya? Sinumimpung ramo, sinmindangan ramo kesalahan dah nomor tenen era live TikTok mai, ambil kau nene era live Facebook mai lalu nemi tu. Apa yang lupa ni kau nanshe, kau suang kami kau nanshe, apa agak era live TikTok mai, live Facebook mai lalu nemi ni lebih kau nara asuang, lebih kau nampak apa kata rabokon. Kau nusemingau di taka kau nusemimpung, rita si hamar di taka. Kini orang kesalahan dah nomor sama BFM. Ati aku nak kena tokon ilo paga-paga ka sini aku nak share you know ini mayar live TikTok mai lupa nak kena si hamarita ka kono angkini ngo mayarita ka ra kono kasaluan daun murah sama BFM lalu nominora suku napora ka pabara jam kasih jam lalu nom paga-paga ka am ya una apa paga-paga ra jam ka walu ra londo maka una pokono kaya ra ina tangan rimbai pahilion aduh rimbai kono pahilion mai lalu nomino ara lunomino kena kawa buli angundi pakai-pakai karan rimbai pahilion mai eno maya kira live TikTok mai live Facebook mai amikap yo kena maya ra kono poste ino mai kono paintalango ra Facebook no sama BFM ilain minak ra kono poste sama BFM ra Facebook mai ra page mai ra sama BFM pakai-pakai karan poste no rimbai pahilion mai lunomino abuli kawa kawa angundi eno rimbai A amikap yo kono rimbai B ra kono undian mion ra kono asauk ra juara ra minggu itu rara dalam no rimbai pahilion. Maka pada kau boleh ngundi no mayara WhatsApp mai baga-baga kara nombor kosong rondo siam apa siam kosong tulu valu rako ngundi rimbai pahilion mai eno napo tu malimpun tora jam ga valu ra London baga-baga ra rimbai pahilion mai ra lumino ra duo rimbai pahilion mai. Amang kini kau tak punya dua rimbai, rimbai kasano, rimbai yang dari Del Dahlan Sibiu, rimbai ninggalan Guang lumayan layak. Amsun rimbai rinasip alias asip apa rimbai ninggalan dapat ning kuanangan ramiun.

naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon, ondo niak mauligan ra breeze walk, yo ginyo senaman mon soy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu.

Yo pa kay nare tudo rimbay kana naringom yun pagabaga ka yan rimbay ka sare tuli yan rimbay intori del dalhan del dahlan sibiu rimbay ninggalan andra guang lumaya laya am tunggul kana rimbay rinasip alias asip apa rimbay ninggalan paning kuanangan ramuyun. Yo pa kay napro jam ka tulu limo ngoper nga minit napo awa na pa napo kana kayar azan isyak rali pung no kata kinabalu amin tokintok ahon dono. Ya orang sekarang paling kuenangan ya kerana pagi pagi tak kasih numpung inayar live TikTok my rasa BFM. Raga nasuang kerana pagi tak kasih numpung inayar live TikTok my rasa BFM ba. Rai no tu raga no pagi pagi kasih numpung. Asinnya kerana rek kansi ada lonam DJ kerana keke angulu kerana asimu am. Aning kuenangan rek kansi ada lonam Rio. Nampai tu kinawa akarui. Rai kalau no TikTok lah tu kansi ada lonam DJ kerana paling kuenangan kansi ada lonam MM Sok. Kansi ada lonam nampai Calvin Baske kansi ada lonam DJ kerana paling kuenangan ampe itu Helen Nyong kansen alondom DJ adik kono perikonangnya nami Ju kansen alondom rin DJ amkawin orang-orangan pak kakusin ora tenom keningau nabawan ampe kono ra sambil ramal lampoy rakuan di Ju paning konangan Ju inayar live TikTok my rasa BFM kalau nomin no pelu paning kono pakai-pakai rasin mimpung inayar live TikTok my Rais kena kawan saya masuk ke kawan mereka nanti saya lipi kena rasuang pihak kena pakai pakai terabukon semimpung di tengah. Rais kena kini kata kepada rimba rimba yang dari Keti Hazani Hanafi rimba ini kelainan Vayuro ilora kau nampang ampong kau nampu rimba ini kau nampu kena kaya Razani Shock lalu bung no kena balu amin to kintok ahun dono.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya apa kabar guys kena kawa karing orang mana orang kesal anda umur henora kaya aku no rimbai pahilion mayra minggu itu ra edisi dua ngapuram dua ribu lah bulan katulu 2000 ngapuram onom apa kepakakan dua rimbai kena pahilion mayra lo no mino aku no abuli undian mion pakakakan no abuli undian mion ya no maya kira live TikTok mai amika pihon no mayra live Facebook mai amzo ada live Facebook mai asini aku pihon no ra post mai pahin talango mayra page mai arasa babi FM pakai untuk minggu na angun di amika pihon no mayra WhatsApp merah nomor kosong ronda siam apa siam kosong tulu valu aku no angun di rimbai pahilion mai ra London mino minggu itu ra dua rimbai kena pihah pahilion mayra London itu. Heno rimbai rimbai ninggalanan da narayol halan nahambayan. Heno rimbai intori Genevieve William. Bina rimbai itu vinal ri Mas Rani Thomas. Lirik rimbai itu intori Mas Rani Thomas. Rimbai B. Rimbai ninggalanan da Kawahulu Mansan. Rimbai riri rimbai ini intori Francisca Albert. Lirik rimbai itu intor ri Inus Andara. Rais kena kau baga-baga angun di ramai ramai sama BFM kesalulan dahun umur rasa ralun domino. Jeno angun diki rimbai rimbai kono kasih amin kono asau kera juara ataupun minyak rimbai mikapi kono rimbai B kono kasih amin kono asau kera juara minggu itu rimbai pahilion mai edisi oro katalu atau kita kira oro katalu pakai-pakai ratu kita kira no minggu ara konora abul yang undi no mayra live TikTok mai tapi kapi kono mayra live Facebook mai mikapi kono mayra WhatsApp mayra nomor kosong ronda siam apa siam kosong dulu walu dulu walu tima-tima kata kau kono hilong pior aku no pakai-pakai kata kau kono angundi tima-tima kata kono ahalung ahalung aku no pakai-pakai kata kau angundi rimbai pahilion mai ralu nomino mai akhir live TikTok mai live Facebook mai mikapi kono mai rawasa mai rais kono angkini kata kaling rimbai dua rimbai kono paling mohon kura itu kono rimbai salah kau dua rimbai pakai-pakai itu kono rimbai nasau kera juara raminggu nakasali pakai-pakai kau itu rimbai intori Brenda Henry rimbai in ninggalanan rabus sak natuor itu rimbai pahilion na kono nasau kera juara minggu nakasali ringo taka rimbai intori Brenda Henry rimbai ninggalan busak natuor.

Yo, apa kaya nila ito ko na rimbay? Naring om yun ay na rimbay na sa graduara, raminggo na kasail ni. Randalom no inatangan, rimbay pahilion maay, raminggo na kasail. Rimbay na ri Brenda Henry. Rimbay ni gala na wusak na tuwar. Am ko na paka-paka ko na si hangundi. Rayos ko na hangundi. Mayara mo na sa pa BFM kasaluran na unumunod. Ayun o, maya kira live TikTok maay, live Facebook maay. Ami kapi ko na mayara. Wasa merah nubur kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu tulu walu ragau kono angundi angundi rarim bay pa hilion mai ralon domino rakono kasih amin asau kera juara baga baga ka rim bay ayo rim bay rim bay intori Genevieve William Binal Rimas Rani Thomas rim bay ninggalan dan randa rayol halan naham bayan asia kapur rim bay itu asau kera juara batiki minyak rim bay Ami kapio kana rimbay bir aku no kasih amin asau kera juara rimbay ninggalan dan rakawa hulu mansan rimbay Intori Francisca Albert Ambinal ri Inus Andarak kono siak ka po rimbay tu asau kera juara gatikin minyak rimbay B eno mayara live TikTok mai live Facebook mai Ami kapio kana mayara WhatsApp mai paga-paga kara kono kawangundi Rimbay kasalu miun aku nasau kera juara randalum rimbay pahilion. Eno rawasa merah numbul kosong rondo siam. Apa siam kusung tulu walu tulu walu. Arulio kupayo rondo kosong rondo siam. Apa siam kusung tulu walu rako no rimbay kasalu miun. Rasau kera juara minggu itu rimbay pahilion. Ya apa nih kewenangannya kena paga-paga tak ada kena nang ngundi ra rimbai pahilion maral nomino eno inayara live TikTok mai sini aku nih Helen Nyong rimbai kasalu no asau ra juara eno rimbai nang ngundi inayara live TikTok mai am sini aku nih MM Sok nang ngundi inayara live TikTok mai rimbai B rimbai kena asau kasalu no asau ra juara am sini aku pihak eno itu Riron Rina Sombongkok inggalan no TikTok natu rimbai kasalu no asau ra juara eno Rimbay B rakon no misabin kang guat inayara poster mayra page mayra saba BFM pinaintalang mayra kono poster mayra saba BFM heno rimbay kasalu na rasok juara heno rimbay E am inana rimbay kasalu kono rimbay E paling kodangan am yun rayus kena kawang undi heno mayra live TikTok mayam live Facebook mayam ikapi kono mayra WhatsApp may ralon dobi mungkin ingat kapi rimbay rimbay intori salia band rimbay ninggalan anda janji ak pinojong suno kono rimbay rimeston alias indut rimbay ninggalan anda lusar nangkiatan.

Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli mati ora kapaganan kaligagan mental. Tayar sukar baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor nasayalan rongo param limo piatusno mati ora mansur guang magalaraw ammalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mampakauyu. Yono matang saling apuan ramatanda. Amun mansur guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk ralalum guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.

Yo apa pagar guys, kena kawan undi rarim bai pahilian merah lo domino. Amna per jam gatul abat ngobor ngam minit. Ah praison ku napo kono rimbai asau kra juara. Ah minggu itu ra kono rimbai pahilian mai pagar pagar ka ya rimbai rimbai ninggalan na rayol. Alan na hambayan rimbai interi Genevi William ami kapio kono rimbai B. Rimbai Kavahu Lumansan rimbai interi Francisca Albert. Rasuang gue pakai kata kata ngundi. Kau nai najar live TikTok mai, live Facebook mai pio. Kami kapi kau nai nera post, na Facebook mai pakai pakai kan. Rasino kau pakai kata kata nai live TikTok mai nangundi. IJC kau ninggalan no TikTok natu. Rimbai pilion no rimbai B. Amiren rimbai pilion no rimbai B. Ampio Tahol King Borneo. Rimbai pilion ku kono rimbai B. Ambeka ninggalan natu. Ambeka ninggalan no TikTok natu. Yam Yashli. Mi pilih rimbai pilihan ku kono rimbai B. Rimbai kono pilihan ilo asau kera juara rimbai B. Amzina kono paga-paga taka kono nanggu di pira rimbai E. Zina kono Jong Jovi Zeno Kevi Rainaira live TikTok mai Imami Debak geringgalan no TikTok natu Lemon Te Ice Kawa rimbai pilihan ilo rimbai E. Am suara kono eno paga-paga kene nera live tiar raposte mai rapina intalang mai raposte mai rasaba VFM rapech mai rasaba VFM eno Lily Jimmy aina ya kono nangundi rapina raposte mai rimbai pilion no rimbai ampe Becca SH Libyu aina raposte mai kono nangundi rimbai pilion no rimbai Suara kono poste mai sini kono paga-paga taka kono nangundi inaya WhatsApp mai ralu minto e Florita Kinajil rimbai pilion no rimbai ampe tu Joseph Potilu inaya WhatsApp mai kono nangundi rimbai pahilion mai ralu domino rimbai pilion no rimbai Ya apa pagar guys kena kawan undi rimbai pilion pahilion mai ralu domino rimbai rimbai ninggalan narayol halan naham bayan ami kapio kono rimbai B rimbai ninggalan anda Kavahu Lumansan. Ya, napa jam kat dulu apa ngobrol ngaminit apa pagi-pagi ka apa rayu semai kono rimbai-rimbai kono asa rimbai kono asa kra juara asa kra juara rarang dalam rimbai pahilian dari jam kat dulu apa ngobrol ram tima-tima rayu kono halung tak kapio kono ra pagi-pagi tak rapo kono angundi rimbai kono kasaluri lo rasa kra juara ra minggu itu rarang dalam no rimbai pahilian ma. Apa kabar guys? Kalau pahala ikut ramyun, bapak lu kawan anda sambil pemahunan tak sabar. Roro nusuau, roro ka kapat raminggu itu radu ngoperam talu hari bulan, da bulan katulu 2000 dua ngoperam mono maheno pinain salon no ina nguasa renda ina nguasa rako no ahilong bapak lu kawan anda pemahunan tak Malaysia heno jauh kau pisan meteorologi Malaysia heno roro nusuau roro ka apa dua ngoperam talu hari bulan, da bulan katulu 2000 dua ngoperam mono heno rasambil rasusuau jinang karumah sam raku kula in tok amra sami ra kamayon rumah sam ra kukula intok ra solo ra asak ami kapi kono solo solo ra a solo ra pedalaman paka-paka ka hinora solo ra asak ra urun suara rumah sam sami ra londom jinang ka rumah sam ra kukula intok am kelasuan matu noro ro nu suau minim nu 2.3 derajat celsius ami sim nu 3.3 derajat celsius ya papa kare tu ino kono babalu kawanan na pinen salo no kopisan meteorologi Malaysia ra urun suara ro ka apat 2.3 hari bulan da bulan ka 3 2000 dong pramono. Nah, sekarang kini ngotapi ra rimbai, rimbai intori Riley. Ana alias Re Raimis rimbai ninggalan apai lalaho. Amsun rimbai Risharina Musyapri rimbai ninggalan apai Lirayau.

Ya apa bagai ni itu dua rimbai kena nari ngomion bagai rimbai besar itu rimbai itu rally alias Raimis. Rimbai ini kalau pai lalahu am sunu kena rimbai rir syari namu syabri. Rimbai ini galan dan rapai lirai ang. Abrais kena kawan guni pakai pakai kara rimbai pai hilion mai ra. Minggu itu ra dua rimbai kena pai hilion mai heno rimbai Rimbai ini galan narayol halan naham bayan. Rimbai itu intori Genevieve William. Minal rimba itu final ri Masrani Thomas. Nu akan wangundi Asia pio akan wangundi rimba itu asau kena juara. Patikin minyak rimba Hari kapio kena rimba B kena asau kena kasih minyak asau kena juara. Pakai pakai kah? No patikin minyak rimba B no rimba ini galan nak kabahu lumansan. Rimba itu ri Francisca Albert. Final rimba itu final ri Inus Andara. Rais kena kawangundi no Maya live TikTok mai live Facebook mai. Ami kapio kena Maya WhatsApp mai ralo nomino heno pakai kata kau dan ngundi naira live TikTok mai asini yak Ismiliana kau no rimbai pilihanku rimbai aku no asini yak Miss Carter rimbai pilihan no rimbai ambe itu i Andong Reynes i pe itu Emilia N Wong aku no ngundi naira live TikTok mai ralo nomino rasa ba BFM rimbai pilihan ni rimbai B masuk ambil kena pakai pakai tarabokon napa jam katul 8 ngopor ngam minit napa pakai pakai ka pasalulan guna apa kena rimbai ra kena asau ra juara ralo nomino rimbai pahilian mai ralo nomino ra kasalulan rahu nomor pakai pakai minggu hit Rai sekarang gini ngasak kali ngelar rimbai rimbai interia Fizal Flamingo rimbai ini ngelar pahun di nambilan nama apa ngelar rimbai itu aku ngelar kena kari ngelar pahun rimbai kena asau kena juara minggu itu rimbai pahilian mai rasa wabepem pasin dengan nantaka onsoy.

Yo bagaimana itu kena rimbai ini nasa orang juara ranan dalam rimbai ini datang rimbai pahilion mai minggu itu. Eh rimbai ninggalan narayol halan na hambayan. Rimbai itu lagi rimbai dari Genevi William. Kena nasuang ra undian ini naya live TikTok mai, live Facebook mai, ampio kena naya WhatsApp mai rasa wa VFM. Ampio kena naya post pinain talang mai ra patch mai rasa wa VFM baga-baga peringkuanangan. Ramyun ra kau kena rayus kena angundi, rayus kena nangundi ra kena rimbai pahilion mai, naya live TikTok mai, live Facebook mai. Ampio kena WhatsApp mai baga-baga ampio kena naya post mai rasa wa VFM. Rais kena kau nungko ramon rakono rimbai rimbai pahilion mai peo eno rimbai rimbai pahilion paga paga ka avuli ringohon mion ratukir tukir nu oro katalu tukir tukir nu minggu ra oro katalu paga paga ka rena tangan rimbai pahilion mai ra kasaluan dahun berasa babi friend.

0: Ya apa kabar ayo sekarang pasuko kuramyun dakon loho-loho nu gata itu loho-loho nu gata itu pagapagaka pinainsalo no inan ang wasa ra industri gata saba LIGS ra oro nu suara oro kapa tra minggu itu ra 2023 bulan ra bulan katulu 2023 monom Zino kali kono pake pake kono antalan raga tami ndo oro nunso kami tu kono loho loho nu gata pake pake kya insalo no LIGS aheno ra loho nu susu nu gata siam ngaringgit 4 sen sa kilogram gata kapingan ikay nu grade kasa 4 ngaringgit 3 ngoperam balu sen sa kilogram gata kapingan ikay nu grade ka 2 4 ngaringgit 3 sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 5 ngoperam 5 sen sa kilogram gata kantalan grade ka 2 3 ngaringgit balu ngoper sen sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit balu sen sa kilogram. Ya kalau pakai-pakai sini kali kena antalan regata minra oro nunsuau. Oro kapat radu ngoperam talu hari bulan dan bulan ke tulu. 2002 ngoperam onom. Ini kena loho-loho negatar. Pinain salon no inan nguasa rendas regata sabah. LIGS ra oro nunsuau pakai-pakai kakau.
1: Naka pandai kokia. Tumumpang rio kalibokon ondo niak mauligan ora briswok, yogino senaman monsoi tojo ra pusu. Kondo kai mamangan ora mapilat, matimpok tojo, am maluai balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon ara lom saminggu.

Ya, apa kena kesukutan kena kepaparan siaran sama BFM kesalahan dahulu mutal Londomino. Kadang-kadangan kena rayus kena paga-paga inaira live TikTok mai. Ami kapi kena inaira live Facebook mai. Am kapi kena ra mayara RTM klik ampio kena ra paga-paga inaira frekuensi-frekuensi depan mahunan mi si hama. Apa nak angkini orang mon dalam kesalahan dahulu mutal sama BFM. Ni kadang-kadang ada sungkur miun paga-paga ka. Ini kena nanggung di retura rimbai pahilin natangan rimbai pahilion mai. Ra paga-paga ram inaira pio kena ra aha sinu mindangan rako inaira live TikTok mai. Sama BFM. Ampio kena inaira live Facebook my page merah sama BFM aku no hayam hayam rako inaira live TikTok mai. Perikonangan terayus kena kawan nungkoram.

Mukura jam kasiam ralo nomba gapa kakao. Amtu munggul napor kasaluan dahun numero takau napo kono kas kaya napor kasaluan dahun dusun mahino maya rarangan ang keraja rondalo mung kasaluan dahun dusun. Amirwani kakara dua rimba yang nerimba kasan nerimba indori bisu hai biabir rimba ninggalan anda inukira nam sunuk nerimba ri sinikin silip rimba ninggalan bayak nutu lahir. Dan kita rakau ni hadirin kan sendra londom ramyun kawi am kan sendra penting aisan myun amantiti wal takapira urumatong. Bye bye.

0: Assalamualaikum kapsinangan ng tabi Malaysia Madani tinahabari na kayo nun palamusan ko Abdul Rope bin Walimin kapaguluh na pa nga tulo dat habar pitimungan dun Sabah pinatumbaya dua rang undang-undang samak tulo na ribu kamulakan nakanod pagupan Sabas kiginumo dua na padamisa riyong ringgit habar pempano dua rang undang-undang RUU pinatumbayad ontak pitimungan dun Sabah di Tadau Baina. Iti na pa nga papahampit RUU pawarisan orang Islam 2,296 om RUU Mahkamah Anak Negeri 2,296. Kedua-dua RUU iti pinaintalang di Menteri Perintah Nakoyanan om Pemuwalayan Yau Penegid Exco Ugama Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. RUU pewarisan orang Islam 2,296 kiontalon papatantun penguludan ang pemogian kotas tinungkusan datulun Islam anun papanahon miyampai daulud adang am kapitanud katuran hukum syarak. Damat ilad RUU Mahkamah Anak Negeri 2,296 nopo ngakiontalon papagirat institusi Mahkamah Anak Negeri maya penguludan kagud nuludan papapanaw keraja om kehakiman dit lebih senang. Dua pakagud RUU pakikirad patumbayaan it RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2,296 om RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2,296. Samak turun 2,000 kemulakan Sabah nakanud pagupan Skim Jaya Usahawan Belia Sabah Sabas mantan pad pinatutun di tahun 2,262 papahampit tusin pabian 2,000 riang ringgit. Menteri Keburuan Kemulakan, Keburuan Sport, Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minabaras, ayat nakaramit pagupan dilad pinapanaw magisusuai bansad pengindapuan. Ilan na pangangkampay na, 6,000 mengindapun tamulak, ayat kinayanan dun nabawan. Yau minanimbar peguatan pemeruhang adun nabawan Datu Abdul Ghani Muhammad Yasin untuk pertimbungan dun Sabah id kota Kinabalu. Tim politik Kementerian Keburuan Kemulakan, Keburuan Sport dan Ekonomi Kreatif ngapina persediaan negit program bising ubasan kemelaan am program kerajaan pengindapuan. Mantak papatantud kemulakan ditkan Sabas milad pepetimpuun taikad pepenggayad pengindapuan am nagid ganud gononuan tegirat. Perintah bagun papatangkap program pagupan SME up mentok papatantud ingad pengindapuan takara am osuhatan PKS Edwanan kanun kesukupan am nagid pagupan dit pensedia. Menteri Keburuan Pemurunan Kerajaan Pengindapuan Pesakayan Dato' Ewan Benedict Minabaras program dila pinapanau id opadam telu watas nakatimpun tulan kataluh gisam tulan kalima nakatalib. Ilana panganulod dat kaopisan Keburuan Pemurunan penariukan miampad mitilambus mantan pa di taun 2024. Hantalan na pa nila nga mentak papatantud kapailaan karayat pagupan mantad perintad anud patahakon kumadain sanan mengindapo na kayanan. Yaw minanimbar pagwatan adun tempasok Datu Muhammad Arsad Bistari karayat tinggi saman dat kementerian papatantud mengindapo takara kanud pagupan pengindapuan hantak pitimungan dun Sabah. Program pagupan SME AF na po nga po posediat pagupan papahinggayad pengindapuan kumad mengingindapo di PKS. Paguloy dila minanimbar pagwatan adun sebatik karayat panahakan subsidi kumad sanganu buat takora id pulau sebatik. Datu Iwan Minabaras pemusarahan dilad milad paintalangon kumad puruan kuasa pinatamad perintah pagun mentak serisiden. Kadaud sundung pun subsidi diesel inseribat kuasan perintah pisang peruan. Pengkura po perintah pegun pinapaharan peruan kuasa pinatamod mentok menerisi deruputan empam usrahan penginsenangan kagun penakan subsidi diesel.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

Projek pemansaian klinik kelidasan Bansad Onom yang pai dualai pakaraja di Sungai Manila Sandakan kakal paid penguludan. Tempoh itu projek kakal paid keraja penguludan amnegid kapasagaan kawagud dokumen teknikal kausinan. Tumano dit mentiri konduan kelidasan keterenangan tulun Datuk Julita Majungki belanja projek di lenok yang kawas. Manta ada padam 5 riang ringgit kuma teluh no padam 5 riang ringgit. Ila na po nga, mantad na kinapawalihan kayanan, penimbanan kawawan sayay om kayong kawasan gatang tumanod timpo. JKR masak pepesedia dokumen kampit monta kawitan kawagod kumad mitingan cabutan butir-butir penimpunan. Yaw minanibar paguhatan adun Sungai Manila Dato Hazim Mubarak Tun Musa antak pitimungan dun Sabah id Kota Kinabalu. Antak pitimungan mibagal maguhub mentirid kenduan kelidasan nam keterenangan tulun Datu Rina Jainal Binapailong kerajaan kepagulun papaing kawas ning kekatan walai pengubatan lah Datu masak papanahon. Ilan na pangamuntak menginsanong amnagid memaruhang kasusukupan kelidasan ed walai pengubatan dila. Kerajaan ngawi dilad papahampit pangalanan pemaruhangan kepengenuan aset pengubatan wago miampai magisusuhut. Minanimbar perkuatan pemaruhang adun silam Datuk Rina Pinapaila kekuasaan Daud memusau kepiad au adang kepekerajaan Dakotur Tabal abnagid kekurian aset pengubatan ke teknologi takawas ed piolitan walai pengubatan itisan ketenobon amtisan kesilahan Sabah kadau kepekianuan aset pengubatan ke teknologi takawas ed walai pengubatan labus kekadayan nepo nga akawas. Mentak memagayat tembuloy ang papaingkawas ekonomi na kayanan. Perintah bagon papaingtutun taun tembuloy Sabah TMS 2020 padam turu mayad kapadagangan. Maguhub mentiri ketembuloyan kebasanan ng kinayanan pasarili Dr. Randy Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Binabaras. Kapaingtutunan dilad kapanaha kagunaan kumad pangindapuan takaroh ang asuhatanan. Mangingindapod ketembuloyan ang mangindapu na kayanan. Yaw minanibar perkuatan adun luyang Samuel Wong Sun Chin kapintutunan TMS 2020 turu papampai keubasanan kehambaan koyanan sandad ketilambusan. Paguloy dilam minanibar perkuatan adun paginatan Dr. Andy Muhammad Samsurizal pinapaila projek Museum Tamadun Tungkus Tinaro Dusun Ranau ngamasag papanahon kawagu date pikikira da pangga tulan ketelu 2020 padam turu perintad binamili menguntiri kawagu mandak papatilambus projek dilad na ketimpun di tulan kelima 2020 padam lima miampai timpu pamansayan selinai 2 tahun. Gisam tulan ke 6 nakatalib pamansayan projek kigatang 3.5 riang ringgit tila nawansay na 5.4 piatus. Karayat Museum Bukit Tongkorak ang Museum Perkuburan Islam id sempurna yaw pinapailo dat pangisanangan na dila nga pusahan ke pia. Ed pangbusan sekuta kawago iti tulo dat habar-habar pitimungan dun Sabah pinatumbaya 2 rang undang-undang. Samak turu 1,000 kamulakan nakanon pagupan Sabas kiginumu 2 na pada misa riang ringgit. Hingga kana habar nolo di Sahira Samain mantad seksyen berita ehwal semasa ang pinadalin di Floris Philip mantak keselimbahan Baras Dusun Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sana tabi pian balutan kumah di kayu ngawi teing sana itu pina kau dati nenggu aku na pada timpu di tialan san datang lidas kau ngawi amat senangat kepapenahan datu na pakara jaman takau pendalana dari tidak kepesian di ti kita pina kau tabi tadau ke telu tari bulan dat kedua na padam dua tulan keturuh 2002 na padam dua kumah di kayu ngawi teing sanai amat tumayan aku mahara nagi hit mamasa nagi tindalanan dati timpu di ti Papa Nau negit garitan polian da walai adat kemayan dat nakalai-lai muli walai gitu jim teman daralan kakadi ama jam kesiam tetuang nadiham kalapus negit garikati da walai ngapain kurpa lansan dat nakakan kau na ama tumbayan aku minum bayak makan dahil di sandaralan aku nampun aku membayak lamusain magansak lebih-lebih harta anak di suang walai kiam witilan na mati alam haran na pamatiit narudit dugala nam siyaan nagaya lagi ya kumadi kayo itarahian dat maginangaw diti kesalimbahan maya diti talab dat tiktok haran lab dat tiktok sabab VFM dat timpul diti ampus ikaw di kayo iti kakal maginangaw ada iti tiktok diti nagal di miss kangaran nula Nuria Samboy. Ya, tapi ini kau sebagi dat mengimpun takau diti keselimbahan tetuang dat tebaina kiaman ki kayu berangos zinding dat gapaguluh tetuang tebaina zinding manta di

0: 하는 시밍 타워서는
1: Ya, tapi kau benar jam ke siam. Telur nak pada misa minit dah tertuang. Kakal kau miampai di tiga selimbahan Boris de Sunam. Kakal kau miampai dekat di JP. Ma aku mahu dikayu terhian. Mungkin kau maya di titel update Facebook. Bila kau mengungkap di Facebook de di nanda. Tangan duit apa di Sabah VFM. Be good. Apa sih kau kemari anti Nancy Lian? Nono abar anti. Nakapagulo dat na kita ko elastika no hitid panguminan da Facebook yan ti nano abar na kikuma di polirik kapisenangan di Elizabeth but amaw kualingan da papalambu sila pasan di polirik kapisenangan da tuang taraw ka talo di JOP kadaom tabi pibabasan kuma tambalo tabinang awi hit makikinangaw kesalimbahan Boris Dusun Sabah VFM senang kapiya kadao. Ya, tapi ni kalau Madio tidak musai dat mirumaruma dah hitit penguminan dat Facebook ya teka aku nak pernah bangukap dat Facebook kau tidak musan dia dipatah di kau di pasen dah hilaid penguminan dat WhatsApp kau madi kau pengen tang hitit Facebook di tika dalingai dat papelang kia sekiranya pernah ada kesiwatan dia papelang mai dat tergemu-gemu tapi ni tak kau tembalut tak kau kaila hari live tak kau Facebook ketimpu di tika. Manaru-naru na kibo piro ruman takaw kaya marah-marah may itit kasalimpahan takaw. Tapi ni kaw, may kaw kayo perangol sinding dat katilambus. Iti na pangas sinding mantad baras dat sungai. Sinding mantad di Muhammad Faiz Omar. Ado kinampusan. Kinangot takaw.

0: Hoki liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Pagi nama nak kesalihan, keselimbahan berasusun, keselimbahan di karenhanu sini-sini di tengah senang,

Ya, tapi kau bina jam ke siam apa pada mana minit tertuang apa yang kurang dah ini dikaya bina rumah sam ke au dari tina pada kota Kinabalu amit pender saudara si peserilih dat kota Kinabalu ya nak rasam di pendang sesedapan di tenu harap pipiran ne jam dua jam kan dari diham ne tadu ne di aku lanong ini napa dikaya merubah sam kamu hilat temperulit tuaran atau kadang-kadang nanda nuri deh rumah sam dah tiku tiki nabalo mau rumah sam dah hilad sempaping ya sembelat belat sempatak patak kat rasam. Ya apa yang kurapa sundung dah tipu-tipu rumah sam atau mitamis ya nga maki kayo dah hisap miampai di tisinding dah ketilam bos.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, may katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani, manta dit konsep tamadun, civilization, popohampit dit kadangon, kotundunan om kobinsyanan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ito pa rin kami na jam ka hapat 2 minute da tatuwang nakasuwang tako na jam dat kaduwa di titalo jam iti lambos ka sa limbahan baras dat dusun kati pa rin ikaw ame tita jam kaduwa diti migal dit ka basanan tako kasari maniki dataraw dat katalog ya arababayan tako dat papalambos pasan mayad pamalakawan na diham isa di kayo tarahyan dat mamalakaw itarhar kredit ya ham harat pasan na palamusan diod kumahan kamalutan ngawi. Amila kau menelepon di konti dari tim pohon DT.

0: Ya, tapi kau kuli kago kumadega di GOP keselimban di ti keselimban beres dusun ni tersenang kapi ya. Jam ke dua apa bayan dat apa lembus pasan mayan pemelahawan. Ada yang meminta kuat pemelahawan dat ke tilambus tetua orang bayan. Hello.
1: Hello.
0: Oh, isaiti.
1: Oh, ya gang mantad kayu madang.
0: Ya gang mantad kayu madang. No abar no gang.
1: Oh. Oh, wasi ngasok kita mati di DJ.
0: Nak rasam dah hina kia?
1: Nak rasam di kesuabem meripari sekagut denda.
0: Mantan di kesuabem kata duam di tengah daw pingkura.
1: Oh, kada kata di tengah daw umbal kagut sudah pendenda.
0: Kan saya dat lumiyud lah kia.
1: Nak lumiyud mati di kenyap.
0: Atau kom nak rasam di kenyap di.
1: Nakara sami tidak idai. Kalau itu je.
0: Kada perlu kata walai lah kia.
1: Oh mak, tapi bapak sakit pen nulu kia tu walai ku.
0: Hilaralan kan tu?
1: Ya, ini taruh nalun lah, no ku, no nalampayan.
0: Katalib kerita.
1: Kau nak katalib mesti.
0: Ampun kurang itu malip tu gudit tumulun.
1: Oh ya, tumutuk pade harawayan yang tumutuk semua ini.
0: Oh hararalan dat. Kemudian dat ku wala pangalayan. Ada yang mai kepi apa lembu sepasan no?
1: Pagulu pong kuma pada dikau lah membuat paganakan no.
0: Pasti kau.
1: Main kau niki pelembu sate tambah lagi dengan siapa WPM selalu mengungkap megal di tampulan Abdul Malik Lungkis Yadila Jenny Upin Yubug si kau di pasan Sinubug mi Woi Thomas, minta ni Lanog, Intom, Koyokmen, Marius Marudin, Ros de Sugud, Petrus di Tambunan, Midansi di Letoran, Biduan di Kayu Mudang Bukit, Pepasan, Kepisanangan dan Tetuang Tadau Ketalu, Kepiwasian di Kumara Kambalutan, Inang Kapan, dan Sanan Ngawi, Kalau si kau nak DJ, tapi pembahasan kau mah kau belum tanya. Si kau DJ.
0: Enak apa?
1: Mana kau bah?
0: Ya pasti kau kemari agang mantah di dek kayu madang, aragang rasuk, aragang. Amramitan kuat pemelahawan dat ketilambus. Halo.
2: Halo, senang tatung tapi nai.
0: Atau kom kararong aku ralau no bayna. Mega lawagu kena git menelepon.
2: Mumbali ya mani kit minggu lagi DJ nga susah nak tambus.
0: Kia. Aku kasalat kia.
2: Aku kasalat nga. Oh. Aku radit yang am kila aku pasang dat kom balutan na sabab via PM DJ OP.
0: Oh, sabab DJ sana mati kia. So senang ya. Oh, sawat limuno.
2: Oh. Ya ku i Simpson Gimir.
0: Oh kita Simpson, matahari Johor ke ya?
2: Oh, kita kada tiba kadang-kadang kan.
0: Oh, Simpson Gimir. Pegor nak ke mana raja bai nak?
2: Nak uliak menai kerajaan di pukul 5 sadopan di je.
0: Kadang-kadang kan si tetuang ke ya?
2: Yo, kadang-kadang si aku tetuang. Tetuang aku hari 5 am hari 6 tu bai nak tiba 11 tetuang di sampai 7 ke Swaben ke kali tiad di.
0: Nak uli ke kampung di Kawago?
2: Apa nak uli di je? Nak uli aku di Minangundi lah.
0: Oh, Minangundi lah. Malah lain ni, no?
2: 2000... Itu lepas ni, kan? 2025.
0: Oh, ya.
2: Nak bawa... Apa yang santau ni, di jahat ni, walau tulang kan, terdiri.
0: Inang kegiat? Tak ada, no, di?
2: Laku buka kilu tanpa ruli.
0: Oh, buka sempaping tu, kawi?
2: Sempaping. Yang apa jenis, kak?
0: Laranau.
2: Oh, rana. Sama kaya rana. Hari jadi rana. Bagu merana benar, di jahat. Tak ada buka, kak. Kumad amayah laran dagung ngeri ham terus aku malapakan ang balong
0: akhirnya naging tidang-tidang lah kia.
2: Oh tidang-tidang ngimu tiri nga mengu kapi matinda beri kirit
0: akhirnya
2: iparuhukan di jang patakadan nga bagiasa
0: magangung kasari mati
2: akhirnya ba kau oksari mati duin si masa kata beri kirit di jang
0: kia akhirnya nagi kau mati beri
2: kirit masam kainan dah
0: nakarasam di tino jam kapatam kakatatalu di tino jam ke jam ya, ke 6 nak hantar dia.
2: Itu pun Johor masa apa lah rasa minit.
0: Hai?
2: Pukul 1 tu dia ingat sejam no.
0: Anu minan tulak balak?
2: mino negatif mino mayo po sopya la sakat umbalong balo sumilo yung mga po mo.
0: Senang berdua masa anda terlambat kya kan kait kami anda terawal dah.
2: Kalau boleh terawal tak ada lah. Mendirian dah. Jadi ngah orang aku cuma aku pula tidak akan kembalikan pening sabah ngah ngah. Pagumuan rumah sama dan musim rumah sampan tenom. Pekologi ada rumah agak berganti lansat kembali kita memitalim arah
0: tu kan. Rubat nenet menguwan lagi dit memusak lagi.
2: Ini bawa mai aku dah pemuat muli kampung at mai pengakana timadang tu han kata dia sudah 5 tahun gua ditakakana timadang om.
0: Enggak tadi perdagangan de timadang hina.
2: Oi enggak gitu DJ.
0: Harering arit ku di pasar.
2: DJ hilir di negeri dan
0: pasar Borneo.
2: Sahabat ku di kan sahabat Sarawak ini panggil ini rutan di sini DJ pasar.
0: Pasar Borneo oke.
2: Oh pasar Borneo enggak. Iya timadang DJ kembali ke mamali di kormanat supon kan sama mana kom ina po isa timbadang ha, 15 ringgit.
0: Obo.
2: Para, bayit amulong umulak, kumara pa ko.
0: Nagal gagatang manok, no?
2: Nagal gagatang manok na po, nakapiyo.
0: Nakadat, igulo pa, pigarap-garap sa kawilang kampung.
2: Uy, na po, dilay, DJ, bayit nang sa kong Arab, nagi ko, aka nagi tulon.
0: Hindi nagi, sa rabi-rabis na po.
2: Sa turato, may na, kabagal po, maka, aka nang tulon na, hindi, bossing, mga kan, kung beno po di ko, hino nga, amahal iti madang tarong ako.
0: Ato, kamhiti matibay na, kapong-kapong, mati nga, kinamahal matibay na.
2: Bam, gari di, pato pa rin pasan di DJ, napato pa po, ano gari,
0: yeah? Papalambus pasan.
2: Papalambus ako rin pasan lagi DJ.
0: May kapi ah.
2: Kapagulong, mintak di ka lang DJ, okay? Pagalakan na sa nga lidas na isa, nan, kaya, alansyar, rejiki, alansyar nga, pekerjaan ka rin DJ. Ani lihuan itu jadi si nakagan gimi rampas aku nuretan lari berada di kulit mana pun si nakagan gimi rampas kaham ada sarang lidas ni kota insanan gua kau nopo senang anak mudah betul nunggu kadang kau pada tu orang orang tapi dia pergi jam kau pada dua hari mat kau pada dua pergi sama pukul satu ding hari lagu-lagu dusun kembalutan
0: diri lagi
2: bilang musuh mungkin orang ambil esok dia lewat TikTok lebih ni DJ kok ke kita sama BFM.
0: Okey ah. Hari ini enggak kadang-kadang malam kadang-kadang dat obul beti.
2: Oh.
0: Obul obul.
2: Kemudian saya rumah nak pasang dok ke bagu di kalion, nuka banu kalion. Mirakira karya jadi kerang nanti kalion. Mi akamat tempulan, iu bukitin terang aku ya simptom. Yunggun gendarong ya bagang sagi. Ya Gundi, ya Rusini, ya misalnya Samudin lo, kini kampungnya lo. Insaan, ala ego muna nagyari ukon kanto lo, minta lipo alay tama siya kama tila ukon lo. Maano po kisa mo, eh, hum, zet, kadi siya, hum. Ang nagiluan itit, makikinan ko kanyang FM, ay, kinagkuswabon DJ, galia Kelsikel, ya Reynold RJ, ya Koyokmen, gumu berang air return sen sanan di je manhood exam z kadi la sanga di das ngita kau kop sen anta tuang enggak kah na di je kon sikat gumu dia di je
0: bam sesenang dah hinak
2: ya kok ini di je mami in Angelina tamangan kali dasan winan tu mulai ngon anu tagal min dah in pasan guri je
0: ya pasti kau kemari kaki ya
2: bila kau di je ape kon sikau
0: ya pasti kau kemari Simpson Gimir manta di Johor. Asadu-sadu ikan Simpson ngapain gue depan ngapain sih kau kumadika tu nakasiwat kasari dat memelahu dati di konti tetuang rebaik no ngapain gue depan dadamut takau dat makin ngau dati keselimbahan dati malansan dat nunda pakar jaman takau pindelana hari it damut-damut makin ngau damut-damut nagi dat memanggama dat nunda pakar jaman malansan dat senang dat dikayu kerjaan dah kada kau kemudian dit kalau yang teman dat kumaraja lebih-lebih keraja dit kemudian dit kaligagan tayo kabahaya ka malayo man takaw na nuride pataran na kapya datan dat pangantang nunuhi karajawan siyan takaw may dat tingali ka datan dat kakarajaan kaya bam kinangang takaw sinding dat katilambus mata di marlini fan ay taretan dat pengen dat dia kinangang takaw

Tiba-tiba kau Irina Sinding mata di Hilary Sembi iteritan dat Sinding ta alasan dat nelihis kekurangan Sinding di pinau nikutino Sinding berdekianu di tempulan harap beberapa minit Amerika di jam ke pada

0: Iya, kalau aku di lima masa nunggu konsok, idari nak, om, namun kuda gilingan itu, amrot tebal kui, ilut, kepatu peruli, tapi dia tak pulang. Om, kuro-kuro tak pulang, asa sakit tiba itu, tu, hitingan karasam itu, om, i, ilang awit, tong tebal kui di tuaran, iya, pegi koi lungkim, i, iya sip kita ini merapa aku dat kesenang sa anong dat tuang bayi na kapesenangan dat talako anam lah eh talako talo bali na tapi na
1: eh apa sih kau kumadi ka?
0: Oo ba
1: iya apa sih kau kumadi gan si itu nakapamalahaw dahi tidi konti kumayan dat minangalim pupus ditit kesalimbahan tako mamaramit pamalhawan papalabus pasan maya ditit pamalhawan kaya tabi tadaw dat keenam kadigansi ino na bagi adika gansi tu mo dap na po kapasik ka na pom panalipon ka na gawai pwede nalabayan ka mati nakotori tayo ka nakapagulukan da atong bayan akong nakapagulukakan tanda tu artigan na gibayanam tadaw keenam na kano ngapin ko rapo dadamot magang sakit sa sawo dahil kami narapuhan kaya dadamot nyo na ngay panamatay dat may pangilagup to akapumati ka piyan na napasik ngay ti ta jam dat katalo diti nasamak na harap ipira paminit sa minit pamarika ta jam ka katalo malansan dat kamayan dat nangalihis ko karangaw diti sinding-sinding dit pinuni ko ngawid to tuwang rabay na kumadi kayo nga bitin sanay din na hit open ako dap nga mumbal na tumugol na mo dap kada di walingay dat papundar nga bitang anak at labi-labid na kakakodap na hilay sirang namunamok na giyam kalukalo magumunamok ba kakatan dat pikat sa sanang pumatinamok dit it kamayan dit namok damod kay pikat to katakata limantirin di giyam ba ang pikura po mayroon ba ako kawagutino mundarang tako baturuhay kinangang tako sinding dat katilambus sinding manta di Miasin M. Diman pasutunan ko po ni sinding di papaw watik piginawaan kinangang tako sa Babi FM senang kapiya.

0: Tarao hepatitis tan pamagunan ramayan muntok papaingkawas kapurimanan karait kagunaan manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarol dit mamarumak sa ralamtinan ang ao kita tanda-tanda kaimpunan nung aubatan nga milad kadala. Tigaligay tinano bayang pait maganod vaksinasi manamang kabarusian tinan ao milang jarum om lagi papanaw pabarisan kalidasan. Pangilaan kaimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.
1: Pagi namun, kasarihin, kasarimahan, prosesun, kasarimahan,

Ginawala ka sarili, kasalimbahan, boros rason, kasalimbahan, di karanhano, sininindit ako sanang, sininindit, kolihis, dat kinawa, ay sanasuay, ikasalimbahan, boros rason, sabagi.

Ito pa rin kami nag-jam ka pa rin sa panam 5 minute the tatuang. Apay lang ilangan ko di kayo, hitit kamailaan, kantakan data babayan, at harat kapaharaan data program, teka da babayan, madani kita Sabah, doon na ribu, doon na panamanam. Pinanjur dat kapisan komunikasi community zone Sabah, wilayah persekutuan Labuan, at ito na prababayan diting kihantalan dat mintaluan dat community teka magigian maya ditit kapingin darasan dat limintuhon ni hongkod teka tinimungan dat minsamak ya ito na prababayan diting man para teka man pahimugan no? Kantakan talibulan dat kedua na padam dua tulan kawalu 2026 kontak na kita daw dat ka 6 e tempo dat kawalo gisam jam ke 5 kesedapan id padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu pepahimagan na berita ababayan dat program madani kita Sabah 2026 di tinga yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim bayaan Menteri Leguan Menteri Malaysia. Ada magumo babayan datman poro untuk diti pensuang negit Miguel ke penabutan dat tiket bertuah cuma tulun ngawir di menikat gerak ceria community madani pocket talk agency JPJ MCMC sesuai kehar negit demonstrasi kemahiran menyelamat amnagi kapang da pitaran dat active my digital ID kuma dat rakyat teka magigian tinimungan amharan nagi kapakitanan da pentarama teka persembahan pentarama ama tebini ka wirina pilangan kod kuma di kayo kada di olingai ti tari bulan dat kedua na pada 2 tulan kawalo di tebontol di ti tebabayan dat madani kita Sabah 2026 pada menang. Ati pinaka uti sinding dat kati lambus perangan ko di kayo sinding man tadi Joslian tupus bunga Kinabalu. Kinangat ako.

0: kinawala ka sa rin, kasalimbahan boros lusun, kasalimbahan din karanghalo, sinin-sinin dito sa lang, sinin-sinin dito, kolihis dot kinawa, ay siya nasuway, ikasalimbahan boros lusun, Sabah VFM.
1: Libre kao, kamilaan, kumadi kayong awitin, sanay magkikinangong awit Sabah VFM, the Dewan Bahasa Pustaka DBP Cawangan Sabah Pepahara dan Temasa Restu Jiwa Pahlawan Kantakan dan Pemeramitan Tulan Kinasusuan Teka Tari Bulan dan Kinasusuan ke Turun Hopet DBP Nayatan dan Pergunus Sabah Ketimpun dan Tari Bulan Kedua Na Padam Dua Tulan ke Turu Diti Gisem Kedua Na Padam Lima Tulan ke Turu 2002 Na Padam Enam Idkayanan It pasarilih dat kota Kinabalu Sabah Adiam tulun ginumuan dat angatan remingkat entak diti tari bulan dit nerait ditino mangai pemaramai pakapiah diti tababayan dat pinanjur dat dewan bahasa pustaka DBP cawangan teka nayatan pagundat

0: Senang, senin-senin di Tolhis Dap Kinawa. Asana suai, ikas limpahan bolos dusun.
1: Sabah FM. Beri kawar api berapa minit mari kata jam kepada dua pi tengah tuang pasti kau dikayuh hit nak sampai dega dari tadi kesalibahan detik ya. Mantah di jam ke siam tu tuang. Semok nadi mari kata jam kepada dua pi tengah tuang. Apa pusan itu kesalibahan tak kau kia. Pasti kau lagi hit nak apa melahau dari tadi konti. Pasti kau hit. Pinapailang minamasan dahil id pengominan dat Facebook nagi dahil id WhatsApp pasikaw nagi kumadi kayo hit kasasarid man akadong lagay dahil id kasalimbahan Baras Dusun paintanto na hit Sabah VFM paikura pa kapirubata ko kawagos suwaita daw yoko DJ OP doanan ko dahiti hinakopo.

Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

stroke haba, teko stroke mantadnod ko woyon dit alasu, milod antakan nung auto ko mga nudlang wanalob ka antakan dilo ontok timpu dit alasu. Alayay mantad ontok dot stroke haba, miampaid mga nud pipira lang. Koiso, kasasarim magunad tupi teka payong sarad hiriko idlabos linuminon teka idlabos tatualay inkuryay kapragatan idlabos walay kasasarim na dat manginuma uwaig tomod teka uwaig mineral mulang piya dat aw katuhan mananrasok darasok dit alwaw nga alayay mananrasok dat rasok dit kiwatik taitom maju no teka pamaguna na dat kipas teka ekon sarako id aswang walay muntok papasagit datinan, inkuryay manginom tinuman dit omis, alkohol, itkihara kefen.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano ra'atin sabah. Masuang manginin ramon. Am ilo maruk no masau kera pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpok mangindangan nakaramyun mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sak ruo talu apat-apat maki tunggul sak-sak-sak onom.
0: Bulintok bal aru gaun kalu monsoy pulunggo takau poyo sang kinolor kasagan membal ara imbur kapam aktiviti untuk makagui kapam lasak kosan ramang kiwara bujuk imbur kapam aktiviti sor ara sungai amrat kosan ramagapon mamparau am bokon-bokon poyo mangkiwara bulur kapam hiking am mampasikal ramalur bal aru gaun untuk kalu monsoy masalok mungkiniwit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan sayan du inan galama. Indek takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wa. Musik ya karingohku tuh.
1: Iyo kan neng. Kukulang ngorono yo. Musik ya ngorongoku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang mono ming RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.

5 minit ayo pogonong oro mangarura kondo timu menanantigung sorali sarubaloy ondo mangkinimit na sayatan do namung edis puso takau namung edis kosanda kansen pasambaloy takau kondo edis kondo denggi adit pernah mu.

0: Kulut.
1: Kulut. Kulut.
2: Oi.
1: Ambang Azanuddin noh. Asu bawa daun itu.
2: Oh.
1: Untuk kami pagu dok stroke kinasu kemai deh.
2: Mengai sah penutun sakot deh. Hoin kabun ku bah. Awasi menutun untuk timpu diti kaku dah.
1: Awasi kanu. Amu tay tay sah diti. Mu penetaga kiti hinuzan ku minuhung di memisak apui hoin kabun diawang.
2: Oh. Oke okay, Bombing. Tamangan depe tapui. Mau ida au kalalan.
1: Kulut.
2: Aduh.
1: Mia penangku nunu danda no menutut pengukap.
2: Oh,
1: compound takavas no po ngadu vongai bulinggit danda himo ngatus ngai bulinggit.
2: Oh,
1: iya. Tolongku. Jadi kakun kenangku de membalai satang ali zong be no.
2: Izau di tibing.
1: Iya, masih nagi demi kau ke tim yang pai deho. Makan di sadu. Sogit pe ti penabus nagi mentad aban popo sogit.
2: Dung au balazan, pavasabo.

0: Ingkang nate mika ngawi nongol di Zuhozo mantadi Rodi Jess Pisol pason kudiaw om pagudi nongol ko Zuhozo mantadi Simon Cornelius nantob ginawo ko dan ite mika ngawi tonda na po apahid mantad bayan nongol ko Abal mantad Saba VFM dan ite tonda na po tibinay.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Kopi Vosian, Tabi, Malaysia Madani. Baino kinungod ide Zuti Abal, mantad Sabah VFM, pahambuson ko Izo Elis Marius. Kapaguhon na po nga tuhuda Abal. Pitumungan dun Sabah, nasagan, duvo, rang, undang-undang. Somok tungoy bu, kamuhakan nakotoy mo sa kaday, syabas, kiginumu, duvong padam iso, lizong linggit. Ombaino kinungod ide Zuti Abal, poimponu. Nasagan duvorang undang-undang RUU dahil pitimungan dun Sabah di Konyab. Papampay ino, RUU oitan pewarisan orang Islam duvongay buh duvong padam onom om RUU kut tanak mamasok duvongay buh duvong padam onom. Duduvo RUU pinabantah di Montili Kapalintan Kinoizunon om pamuhaminan isida punagi exco agama datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Kituduvan o RUU pewarisan orang Islam duvongay buh duvong padam onom do mintong paguhudan om pembogizan halata tungkus tuhun Islam kawasa papanaon miampai auhud adang om katanud hukum syarak. Namot RUU kut tanak mamasok duvongay buh duvong padam onom kituduvan papapantod institute kut tanak mamasok maza paguhudan mahik kotoynan om kapambisalan i hobi auhud. Somok tu ngoy bu kamuhakan Sabah nakotoy mo sa kaday Scheme Jaya Usahawan Belia Sabah Syabas untuk Pinoy tutun di taon duvo ngoy bu duvang padam duvo. Papampay ino kapabian duvang padam iso lizong linggit. Nabos di Montili katundan kamuhakan kabu on spot om ekonomi taba datu Nizam Abu Bakar Titingan pinapapanaw o ino ako toy mo sa kadayon ako mo'y do magisusuvay pangindapuan kampay no onam ng panam apat mangingindapu kamuhakan id kinaisunon dun nabawan. Sumnimba isido pagudizan tatamba adun nabawan datu Abdul Ghani Muhammad Yasin dad pitimungan dun Sabah id kota Kinabalu. Pinapataon da nagi o kamuntilian katundan kamuhakan kabuan spot om ekonomi taba do pinsingihan kabahan o mababazan kapangindapuanan may do kanuin ng akotoy mo syabas do papatimpun tay papabu pangindapuan miyampay apantod. Pahabon do kapalintan pogun o kapapanaw ababazan sa kaday SME app montok menguhan do pangindapuan tongonini om uha-uha PKS do kanu kaumatan om sakaday ipinatonda. Nabos di Montili katundan pamonan kapangindapuanan om padsakazan datu Iwan Benedict nakapanaw no o ababazan no kamoy id opadom tahu uvang tuminimpun di Wuhan ko tahu gisom Wuhan ko himo nakatahib. Tinoy na ino do kaupisan katundan pamonan om panayzukan mantad ditoon duvangay buh duvangapod. Kituruvan ino da mintong, tikid kapoyhan, kakamoy sa kaday, kapalintan, kawasa, pahambuson, kuma mangingindapu kinoy zonon. Suminimba isido pagudizan adun tampasuk datu Muhammad Arshad Bistari, kagampit hang kamantilian, mambi mangingindapu tongonini, katoy mo kaunalan sa kaday pangindapuan, dahil pitimungan dun Sabah. Paghuhuy dino, suminimba pagudizan adun sebatik, kokomoy kapatakan subsidi kuma mononoy na but tongonini id pulaw sebatik no boss idatu iwon kavasa pobuzon o atag kuma tinimungan mohoingan poimbida kapalintaan pogun montok ponoizukan. Sundung tu kapapanaw subsidi diesel id si buakwasa kapalintaan pisampuvan nakponoy daong o kapalintaan pogun do tinimungan mohoingan poimbida montok mintong sogu om atag pangumbosyan kapapanaw paguhudan mahik subsidi kadisido.
1: Kakal ko po, makinamaw apal ipogun.
0: Abal berita nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasuhimban Bos Kadazan. Projek kapanadan klinik kahidasan jenis 6 miampai kotes id Sungai Manila sandakan kakal id pra kapapanaw. Untuk timpuditi, projek kakal id penoizukan om nagi mandad kasagan mahik suat toy dokumen teknikal om kausinan. Tumano di mantili konduan, kahidasan ng kapagkangan tuhun ngawi, Datu Julita Majungki, no koing kavas belanja project, mantad opodom himo lizong linggit, kuma tahung opodom himo lizong linggit. Inovaza, kasimbanan, kinoizunan, pamahavan, kapanadan, om koing kavasan gatang pidagangan do baino. Maso do JKR papatonda dokumen kagompit montok oviton mahik id piti mungakan oitan cabutan butir-butir permulaan. Suminimbazo sido pagudizan adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa daid piti mungan dun Sabah id kota Kinabalu. Daid piti mungan di nonogi pinaintahang di panakaday Montilicon Duan, kahidasan ng kapagkangan tuhun ngawi Datu Rina Jainal, maso papanaon o kalaja, papoyin kavas hamin pangusapan lahat datu. Ino montok pangumbosian o papapantod kaumatan kahidasan idhamin pangusapan na kumoy. Suminimba pagudizan tatamba adun silam, pinaintahang di Datu Rina, bion kozo do tinmungan dosido, ahal aumiadang, kapatondan dokutul taba om nagi kekuangan halata pengusapan ki teknologi takawas idpihatan hamin pengusapan idtisan ketunobon om tisan kohisaun Sabah. No bos osido akawas gozo kepokionan halata pengusapan ki teknologi takawas idhamin pengusapan habus kakadazan. Montok mamagazat tutu membuhui om papabu ekonomi kinoizunon, poin kevason do kepelintahan pogun, o kepoin tutunan taun tutu membuhui Sabah, TMS, duvongai buh duvongpedom tu, mazah kepoin samakan kepolokuan kidimpoton. Nebos di panakadai montili ketambahuzan, kau basanan om kinoizunon posoihi, Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal, kapanakaw nalan o kapoyin tutunan kuma pangindapuan tongon ini om uha-uha monoy na katambuhuzan om mangingindapu kinoizunon. Suminimba isido pagudizan adun luyang Samuel Wong Sun Shen. Kapoyin tutunan TMS duvongay buh duvong padamtu papangkob kaubasanan umomboh kinoizunon sandad om kopyadangan. Paghudino suminimba pagudizan adun paginatan pinaintahang di Dr. Andi Muhammad Samsurizal, Project Museum Tamadun om Tungkus Tinau Dusun Ranau, dobaino idbogizan kapapanaw mahik, ipisosomo opongo poimponu dovuhan kotahu duvongaybu duvongpedomtu. Napihi o kapalintan do mangunguntilik kavavagu, montok papatihambus project no kamoy, nakatimpun divuhan kotahu duvongaybu duvongpedomhimo. Gisom di Wuhan ko onom nakatahib, avasi o kapapanaw do project kigatang tahu titik himo lizong linggit nino, miyampay no pongono himongapod piatus. Kakamoy Museum Bukit Tengkorak o Museum Perkuburan Islam id Semporna, minanak jaminan isido do onuan kapuambian o kapanoynan. Kapapanaw project kapahaban hizud, tumanud bogizan kanu manahob do hizud monigog itomoy mo antakan id keningaw hohobino id kampung Kauran Banjar Muhibah om kampung Bakyaw. No bos di panakaday Montili pamutanaman panginsadan om pamonanta kanon Datu Ruslan Muharam no kabuzuno o project manahob hizud kampung Kauran id sibo ababazan Malaysia ko apadom tahu RMK apadom tahu. Nga aiso pada kasagan kepobian om pobuzon mahik dan palan bindugan tahu RMK apadom tahu. Mentok kampung Banjar, muhiba om kampung Bakyaw, papanaun ahang ikosudong miampai pisakadazan do ijon kogompit. Suminimba isido pagudizan adun liawan Datu Nick Muhammad Nazri Nick Zawawi. Daid pitimungan di noponogi, nobos di panakaday Montili kapalintan kinoizunon ang pamuhaminan Datu Majol Mahap, pinapanaw o Council Uvang Papar, MDP, do pipiahang montok papasikap kapaguhudan ahal sanganu kaday id kakadazan papar. Kampaino papabuzo aplikisin kuma kopisan tana o manuku JTU Sabah. Tuduvan dino, montok mengaput timpu piahanan ko tulan guno tanah, mengaput meningkod timpu tanah. Pinabuzon lagi ko ma JTU o kapaginsyanan mo'y do gatang ipinatanto kawasa do pamusavan montok kuangon kuma gontob ikasudong montok manguhan do papahabus galan. Misak dahin nagi o MDP miyampay JTU om ijen ko gompit mo'y do atuhuk to sisikap o kapakyanuan technical om kotaynan. Id pamupusan kinangos vagititu dabal. Pitimungan dun sabah nasagan duvorang undang-undang. Somok tu ngay bukamuhakan nakotay mo sa kaday syabas kiginumu duvang padam iso lizong linggit. Ingka kaniti abal mantad sabah VFM. Abal na paliti nganuhod di sahira sa main mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Jouti idbos kadazan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

0: si asuwa moy mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Dan itu mereka ngafik anda untuk miambu semua his di Ginavo. Itu pun diti. Kita dati dia zuk. Kangkup mega di nak bawa sekali tino di. Masuk dati min kondo kondo. Masuk dati menguza datinan. Tiko masuk. Pak dati magang sak id depuan. Kini papa tahun dah. Do takkanon. Do dongon suvab. Kita dati vokon ni masuk. Dati do muzugu zuga kod. Masuk mungkin muda kupi. Makin nungau dati kesembahan bos kadezan. Taimo no iti hozau mantak dia zuk. Kini nungau takau. Agung-agung kuyuyuh mantadi Matilda Majiun.

0: Adoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Sebenarnya kau ngavi, debah nanti ti jam kau tu apa dom tu minit dong suvab id pagun toko. Nadi om makin nongot kau berhos zau ngapa gue diho. Kiva di ti iso kepoihan iti nepenga kau komoi do humozau iti kau tebinai ah mantap dia zau i anangan dah humozau. Inumbo da papanjo lobo gizan hiburan om music ponisan kebahan bintang kecil om bintang P. Ramlee Zon Sabah montok tahun duvong ibu duvong penum onom maza online kotimpun do ko duvong penum apat vuhan ko onom gisom ko duvong penum apat vuhan ko tu ko maza na pangagi som suva biti to binai jadi kitimpu ko podo moy otumanud boh diti ponisan maza online om penisan mitubung ketimpun da ontok ko tahu ngepod gisom ko tahu ngepodom iso vuhan ko tu duvong ibu duvong podom onom id studio music RTM Sabah jadi lahan na podo penisan mazado online nga video dan kelalahan no oitan landscape kada potonudo tunih mega oitan reverb delay om autotune kamay di pakiliman na video hinozonu di maza telegram SHMRTM miampai humazag Facebook nakoy magon hiburan om music om nagi gunon code QR ipinotonda patanudon na ngan tototapot umul uvang om ngan hozaw diazu jadi namot ponisan mazami tubong na po nga kotimpun kotahong nga pod gisom kotahong podam iso vuhan kotu kotimpun ito na jam ko si Zam dong o suvab gisom jam ko himomin sa sodop id kinayzunan studio music RTM Sabah jadi muntok ko po ihan po yung ganop tubong id numbul iso vahu-vahu tu iso duvo tahu apat-apat iso vahu-vahu tu iso duvo tahu apat-apat pokyo putan numbul iso-iso iso si Zam tay ko kawasa po to don oho maza aplikasi WhatsApp iso-iso si Zam, apat si Zam iso, duvo-duvo, vahu-vahu. Maza de WhatsApp, iso-iso si Zam, apat si Zam iso, duvo-duvo, vahu-vahu, idtimpu kalaja kopisan. Dadi na tumikang ngavi, lahan ni kawasa da tonudon dia zu, muntak diti ponisan, kabahan bintang kecil om bintang P. Ramlee Zon Sabah, muntak taun duvo ngaibu, duvo ngapadam onom. Tumiyang busto ka umahis iginavo. Miyampay toko di Alfred Onong, umikot zo mudizo diaw.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno Hurix gamat it store ngabi pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Nao de Zozo matadi Alvenico Aldin Alfonsus Guminavo diaw songuhun timpo diti jam ko tu himang padam himang minitong suvap in pagunta ko tapi ni ko ngavi pagwi do kong kodong ka hozo sumusut kiva diti isa ko payhan iti na panga ko kumoy do papanjul o dewan bahasa dan pustaka DBP lan sabah do babazan oitan temasya restu jiwa pahlawan kopyon dot kapanandakan kauhitan taun kumotu ngapod DBP nazatan pagun Sabah, tumimpun da ko duvang padam duva vuhan ko tu, gisom ko duvang padam himo vuhan ko tu, taun duvang ay duvang padam anom, idpipia kinaizanon pasoyhi kota kinabalo Sabah. Dadi, monta kapayhan di hobi poing gonop, kagampit ababasan diti, kawasa ko tumubong di Ahmad Fazli Sahar, idnumbul, aiso vahu-vahu, tahu apat onom, tahu-tahu vahu. I Ahmad Fazli Sahar idnumbul aiso vahu vahu tahu apat onom tahu tahu vahu teko id telepon piovitovit aiso aiso iso iso duvo iso duvo himo tu duvo tahu duvo telepon piovitovit aiso iso iso duvo himo tu duvo tahu duvo you know tapi ni kong avi kapayahan ka kumoy diti DBP tika Dewan Bahasa Om Pustaka tadi kan mungkin nga hozo sumusut kinangot ko hozo man tadi James Syam ati ko pusan ko sutunan hozo di Salvia Yusuf hozo vago di Salvia iti Zandi Tavanus Toswaw om nagidi Hayden Hansanan Suimin twist tadaw kalamazan kusimban bos kanazan naikot vinasi oswaw tamoy mo.